0: menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul.

0: Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
0: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
1: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
0: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
3: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
4: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
5: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
3: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
6: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
8: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
7: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
6: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benang. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
7: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
10: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
9: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
11: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
9: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
12: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
13: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
14: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
13: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
15: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
13: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulatui Saan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini Anda tetap semangat untuk mengawali hari Senin. Ya, hari di mana kita harus bisa memulai aktivitas di awal pekan ini. Semoga saja hujan yang mengguyur wilayah Sanggau dan sekitarnya hari ini juga bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan untuk kita bersama. Dan pendengar, nanti kami juga akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan siaran langsung pertandingan babak 16 besar Piala Dunia yang mempertemukan Meksiko melawan Inggris. Dan laga ini dipastikan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi mengamankan satu tiket menuju perempat final. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Untuk Anda yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar-pasar tradisional, dan juga Anda yang juga berada di dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Dan juga Anda yang saat ini berada di kebun, di sawah, ataupun di ladang, bagaimana kita bisa menikmati di hari ini dengan aktivitas yang sudah Anda siapkan dan juga bisa mengawali pagi hari ini dengan banyaknya aktivitas yang harus kita selesaikan.

Baik, kami masih akan hadir nanti dengan informasi-informasi menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Sembari kita menunggu, kita akan mendengarkan, menyimak ya secara langsung pertandingan Akbar Piala Dunia babak 16 besar yang mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda, yaitu Meksiko menghadapi Inggris. Sebuah duel yang dipastikan berlangsung seru, penuh strategi serta menyajikan tensi tinggi demi memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, Anda akan dengarkan informasi-informasi bersama kami selanjutnya.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami masih akan melengkapi informasi untuk Anda pagi hari ini. Sembari kita menunggu akan mendengarkan seperti apa serunya di pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris yang merupakan laga babak 16 besar. Dan nanti kita akan bersama-sama menyaksikan secara langsung pertandingan akbar Piala Dunia babak 16 besar yang mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda, yaitu Meksiko menghadapi Inggris, sebuah duel yang dipastikan berlangsung seru nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, Anda akan ikuti nanti siaran langsungnya seperti apa. Karena Meksiko dikenal sebagai tim yang bermain penuh determinasi, mengandalkan kecepatan, kreativitas, dan semangat juang yang tidak pernah padam hingga peluit akhir berbunyi. Di sisi lain juga pendengar, Inggris datang dengan kekuatan skuad yang solid dan permainan kolektif yang rapi serta kualitas individu para pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Nah, di laga pagi hari ini di waktu Indonesia Barat bukan sekedar pertandingan biasa. Setiap menit akan sangat berarti dan setiap peluang bisa menjadi penentu dan setiap gol dapat mengubah nasib kedua tim. Nah, mana jagoannya? Ya, tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan karena hanya satu tim yang akan melangkah ke babak berikutnya, sementara tim lainnya harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia. Bagi Anda yang telah menantikan pertandingan ini, siapkan mungkin cemilan favorit, duduk dengan nyaman dan nikmati setiap detik pertandingan bersama keluarga maupun sahabat. Mari kita akan rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia yang selalu menghadirkan drama, emosi, dan juga kejutan hingga peluit panjang dibunyikan. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kick off akan dimulai. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Meksiko menghadapi Inggris. Dan selamat menyaksikan nanti, semoga laga di hari ini menyuguhkan tontonan yang menghibur dan penuh aksi spektakuler. Kita akan nantikan nanti pendengar pertandingannya dan Anda akan ikuti terlebih dahulu dengan informasi-informasi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti pertandingan yang pasti seru di hari ini, menyaksikan secara langsung pertandingan Akbar Piala Dunia babak ke-16 yang akan mempertemukan dua tim yaitu Meksiko menghadapi Inggris. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan

0: Ya, Senin 6 Juli 2025. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggup Pagi ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk cuaca ya, cerah berawan pendengar ya, untuk di wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Tetap semangat untuk Anda yang memulai aktivitasnya di hari Senin ini. Nah, pendengar, di siang ini kami hadir dalam program pengarusutamaan gender ya, hingga jelang pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, yaitu dengan topik ya, suara perempuan perbatasan dari tantangan menuju kesempatan. Telah hadir juga bersama kami melalui via Zoom ada narasumber, ini ada Ibu Endang Rosmiati ya, yaitu selaku aktivis perempuan perbatasan. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Ini cuaca ada mendung-mendung sedikit di sini.
0: Mendung-mendung sedikit ya Bu ya. Ibu lagi ada di Antikong atau Balai ini Bu?
1: Ini di kantor saya di Balai Karangan.
0: Balai Karangan. Oke, baik ya. Nah Ibu, pada pagi hari ini Ibu ya, ini saya manggilnya Ibu Endang ya.
1: Ya, silakan Ibu Endang atau apa dah, yang penting enak aja dah.
0: Kayaknya enaknya Bu Endang aja ini ya. Oke. Nah, karena di siang hari ini kita akan mengangkat tema suara perempuan perbatasan ya, dari tantangan menuju kesempatan. Karena pendengar, perempuan di wilayah perbatasan yang memiliki peran penting dalam keluarga, ekonomi, pendidikan hingga pembangunan masyarakat ya. Namun di balik peran tersebut masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, peluang usaha hingga perlindungan hak-hak perempuan ya. Nah, bersama kami pendengar ya, juga telah hadir melalui via Zoom, ini ada Ibu Endang Rosmiati ya, aktivis perempuan perbatasan ya. Kita akan membahas bagaimana perempuan di wilayah perbatasan mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat pembangunan daerah. Nah Ibu, silakan Ibu, karena kita juga hadir di media sosial kami di Facebook ya Bu ya, di RRI Sanggau, dan juga di kanal YouTube di RRI Sanggau nih Ibu. Nah Bu Endang, apa sih Bu tantangan terbesar yang mungkin saat ini dihadapi perempuan di wilayah perbatasan saat ini Ibu?
1: Kalau tantangan, say hi dulu lah ya, halo semuanya,
0: siap.
1: Para pendengar dimanapun Anda berada, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, ya itu doa yang memang udah klasik ya untuk semua. Kalau yang di apa, kalau kita tanya tantangan tuh banyak sekali gitu ya. Mm-mm. Tapi yang sekarang yang paling menonjol itu adalah apa ya? Boleh dikatakan ketimpangan ekonomi lah ya, ketimpangan ekonomi yang memang saat ini memang negara kita juga sedang ya mengalami berbagai hal yang membuat faktor ekonomi masyarakat tuh sangat menurun. Jadi faktor tantangannya banyak lah Mbak, kalau diuraikan tuh nggak cukup kali waktu kita ya. Ah, jadi kalau di perbatasan ini sih, kalau yang namanya tantangan karena pelaku-pelaku usaha ya di perbatasan ini rata-rata bukan hanya kaum laki-laki tapi juga kaum perempuan. Nah, itu terkadang apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki itu dilakukan juga oleh kaum perempuan. Jadi sudah hampir dikatakan tidak ada batasan gitu ya untuk kemampuan gendernya. Alhamdulillah itu sudah kami rasa cukup optimal gitu ya, walaupun belum maksimal. Salah satunya itu regulasi pemerintah. Nah, kalau memang nih teman-teman yang regulasi pemerintah, misal yang melakukan kegiatan di perbatasan seperti ekspor, impor gitu ya, walaupun dalam skala kecil, skala UMKM, tapi ini udah bagi saya satu terobosan yang alhamdulillah meningkatkan gitu, meningkatkan kelas lah gitu menurut saya, kelas daripada pelaku-pelaku usaha di lintas batas. Tapi kita juga kan di perbatasan ini ada jari-jari ya, kecamatan jari, jari-jari kecamatan dari perbatasan, itu yang dari dulu tuh ada 5, nah sekarang udah nambah lagi ya kan. Nah, Ini kalau di daerah-daerah seperti biasa,

0: kaum wanita kita juga bekerjanya di unsur pertanian gitu ya. Nah, itu ada juga seperti itu. Nah, jadi yang kalau di pertanian ya gitu, saya rasa sih sama aja gitu ya, aktivitas kaum laki-laki dan perempuan itu sama aja gitu, udah saling mendukung gitu ya untuk keluarga gitu. Hasil-hasil pertanian sekarang kecuali akses jalan lah ya yang sulit, tapi kalau sekarang udah zamannya up to date tuh pakai online ya. Saya lihat sudah banyak para pelaku usaha kita yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan hasil-hasil pertaniannya gitu. Nah, jadi kalau tantangan itu ya salah satu kalau di perbatasan tadi ya tentang regulasi pemerintah yang kita anggap itu timpang sebelah gitu ya, timpang sebelah. Mengapa? Karena pelaku-pelaku kita melakukan ekspor itu okay, gitu, dari barang-barang Indonesia dibeli di Malaysia oleh teman-teman kita di sana atau masyarakat di sana. Tapi ketika kita mau membawa barang-barang dari Malaysia ke Indonesia, import ya, itu kayak close gitu, kayak tutup gitu. Nah, ini jadi saya apa langsung aja ya ke titik permasalahan, akhirnya kita jadi agak susah lah gitu dah. Jadi karena timpang kan, nah, masa istilahnya kita aja yang dinyuapin apa disuapin makan, nah orang nggak dapat ya, timpang. Nah, ini salah satu hambatan yang terbesar bagi kita itu regulasi pemerintah. Nah, kemudian kalau di sana kan ada pasar rakyat tuh, nah pasarnya juga sepi gitu kan, nggak ada pengunjung, boleh bukan dikatakan tidak ada ya, hampir minim pengunjung yang kita harapkan dari turis asing. Nah, jadi kalau dari domestik ada, tapi kalau domestik nih kalau berkunjung ya sekedar paling yang apa kuliner lah yang dibeli gitu kan. Nah, kalau yang lain macam barang-barang kebutuhan lainnya itu kan ngapain belanja di pasar batas, mahal toh, mending di Indonesia aja gitu kan. Nah, jadi yang memang pengunjung yang kita harapkan itu memang dari luar negeri, seperti itu Mbak. Jadi tantangan tuh kalau di daerah-daerah ya tantangannya mungkin akses ya, akses jalan gitu. Nah, tapi kalau soal menggunakan aplikasi atau menggunakan media sosial itu saya lihat sudah cukup canggih lah. Saya rasa ibu-ibu nih, emak-emak, ada juga yang adik-adik remaja-remaja
1: udah ya, mulai medsos juga ya Bu ya.
0: Jadi medsos itu dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi gitu loh. Jadi enggak juga, kalau dulu kan ada yang curhat-curhatan tuh akhirnya saya bilang emak-emak, daripada seperti itu, coba di-upload dulu jual sayur, buah.
1: Lumayan ya Ibu ya, hasilnya gitu ya.
0: Seperti itu Mbak. Jadi banyaklah kalau tantangan sekarang yang kita hadapi di perbatasan ya memang regulasi pemerintah yang bagi saya masih kurang optimal untuk mendukung kita, walaupun para petugas di sana sudah banyak juga melakukan hal-hal yang sifatnya pembinaan, juga membantu gitu kan, agar orang-orang kita nih, masyarakat kita bisa melakukan kegiatan ekspor gitu. Cuma importnya belum gitu loh. Nah, jadi ini kenapa gitu, why gitu kan.
1: Why, menjadi sebuah pertanyaan why, juga ya Ibu ya.
0: Gitu kan. Gitu Mbak.
1: Ya, kalau ditanya tantangan sebenarnya banyak sekali ya yang sudah Ibu paparkan banyak tadi ya Bu ya. Apalagi ini adalah di bagian pemerintahan ya, untuk di wilayah perbatasan ya. Yang pasti kita harap ya Bu, semoga dengan kegiatan ataupun usaha dan giatnya dari mungkin para petani ya yang ada di wilayah perbatasan ini bisa mengimpor ataupun mengekspor barang-barang yang ada di Indonesia ini. Tapi biasa kalau dilihat ya Bu ya, ini kalau udah weekend memang banyak dari wilayah negara tetangga ini pada jalan-jalan gitu ya Bu ya, ke Indonesia ya Bu.
0: Ya Pak.
1: Nah, mengapa nih Bu suara perempuan di perbatasan ini penting sih Bu untuk didengar saat ini?
0: Iya, memang sangat-sangat important gitu, sangat penting banget gitulah. Jadi mungkin ini ya, saya florkan aja langsung ya, enggak Mbak. sekarang nih kan ada satu permasalahan yang begitu urgent, di mana permasalahan ini adalah yang sudah sifatnya sudah klasik, sudah lama. Kembali saya ke hal pasar, ya Mbak ya, tentang pasar. Di kita ini kan di perbatasan nih ada pasar wisata Mbak. Kita sebut pasar wisata, yang dimana kan diharapkan pengunjungnya itu ya dari domestik juga dari asing gitu kan. Nah, permasalahan yang kita hadapi adalah banyaknya aturan yang membuat pengunjung asing itu susah masuk. Bukan susah seperti apa. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan sehingga bisa mereka masuk hanya di pasar saja tanpa paspor seperti itu. Yang jaraknya kita ini kan hanya berapa? 500 meter apa 700 meter gitu Mbak, dari titik nol negara ya kan. Seperti dulu kembali saya di tahun 98 Mbak, ini sudah mulai ada 97-98 ya. Itu dulu kan pasar kaget Mbak namanya, itu semua pengunjung asing rame gitu karena nilai tukar tinggi. Sama sekarang nih, sekarang ini kan udah 4.000 lebih ya Mbak tukaran ringgit. Nah,
1: harga ringgit.
0: Seandainya akses ini terbuka kembali, itu pasti akan booming kembali, mengangkat ekonomi masyarakat perbatasan secara keseluruhan loh, bukan hanya tertentu. Yang lebih membuat kita merasa apa ya, senang lah gitu, senang bahwa pasar perbatasan ini memiliki medan magnet yang begitu kuat. Sehingga sama seperti kita bilang ini seperti lokomotif Mbak. Lokomotif ini kan pasti ada gerbong-gerbongnya nih. Nah, produk-produk Indonesia dari mana-mana nih, Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan ada yang dari Papua, ada dari Aceh, itu bisa dipasarkan di pasar ini walaupun kecil Mbak. Nah, itu di waktu lama lah ya. Nah, saya ingin mengembalikan pasar ini seperti dulu, pasar kaget. Tapi namanya kita ubah dah. Jadi saya tuh bersyukur juga Mbak ya, ini apa sih peran perempuan ya, terutama ini kita dalam PUG nih ya, PUG terus utamaan gender. Pemerintah sudah sangat menghargai gitu. Jadi saya sangat bersyukur. Terbukti dulu saya waktu Pak SBY ya, tahun 2005 udah lama sih. Saya memberikan konsep yang namanya ZOBEKU, Zona Bebas Ekonomi Khusus. Tahap satu Mbak, saya berikan kepada beliau, kemudian setelah beliau tidak menjabat kan di zamannya Pak Jokowi, itu konsep kita diterima dan dibangun. Isinya apa? Membangun perbatasan menjadi layak pandang. Layak, like, kalau bahasa anunya itu kan like lah, layak. Nah, seperti itu, dibangun PLBN yang cantik, jalannya walaupun hanya baru berapa kilo itu dibangun 2 jalur 4 lajur gitu kan, ada pelabuhan darat, ada pasar rakyatnya, ada dulu waktu BNPP itu BNPP dulu kan dia dulunya koordinator aja Mbak di perbatasan. Di perbatasan ini kan banyak sekali instansi pusat, jadi ada satu koordinator yang fungsinya itu mengakomodir lah gitu. Kadang-kadang ada pertemuan, ada apa, mereka memfasilitasi. Nah, saya meminta untuk dijadikan payung hukum yang kuat. Karena kalau koordinator ini kan kesannya seperti apa aja gitu ya kan. Nah, sekarang akhirnya terbentuklah BNPP. Alhamdulillah, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Nah, setelah dibentuk, ini ada beberapa konsep, Mbak. Ini udah dibangun nih, alhamdulillah. Nah, di situ saya betapa pemerintah menghargai sekali. Jadi artinya PUG kita ini jalan gitu loh. Jadi bukan hanya secara fisikly kesempatan kita itu bekerja dan lain-lain, kesetaraan gitu kan, tapi juga dalam hal ide, improvisasi, idea gitu kan. Jadi diterima dan direalisasikan, itu udah menurut saya sangat-sangat menyenangkan lah. Jadi untuk ini memang betul-betul udah pemerintah benar-benar memberikan peluang yang besar gitu Mbak. Nah, konsep ini sudah dibangun, sudah dijalankan, tapi masih berjalan menurut saya baru 50%. Mengapa 50%? Karena baru di fasilitas infrastruktur. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang berkunjung ke Indonesia dari Malaysia, kadang-kadang kita jalan lihat, kadang-kadang ada anak-anak sekolah atau apa, mereka membuat background, kadang-kadang mereka bikin satu acara, kemudian di-upload gitu kan, bikin tarian segala macam, ditunggu kita, tunggu Garuda kita, salah satu poin yang dibangun, itu udah ya alhamdulillah merupakan kebanggaan bagi kita gitu kan. Kadang-kadang begitu Mbak, weekendnya tuh ada aja berkunjung, cuma yang permasalahan kita sekarang yang belum dibangun oleh pemerintah adalah apa? Zona bebasnya.
1: Zona bebas.
0: Zona bebasnya. Mengapa? Karena masih banyak aturan di pintu masuk yang membuat masyarakat asing tidak nyaman. Diizinkan masuk, tapi dia merasa tidak nyaman karena ada beberapa hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemudian ada pemerintah Malaysia dengan Indonesia ini belum ada satu pertemuan khusus gitu untuk membahas bebasnya masyarakat asing masuk ke pasar kita. Jadi bebasnya itu bebas terbatas, maka kita sebut zona. Nah untuk itu, kalau sekarang tadi kan judulnya kita kan mengubah tantangan menjadi peluang, seperti itulah Mbak ya.
1: Yeah.
0: Apa sih peluang yang bisa kita hadirkan sekarang untuk mengubah semua sistem, bukan mengubah Mbak ya, meningkatkan situasi yang saat ini sangat melempem lah di bidang ekonomi, jadi masyarakat kita susah gitu kan. Nah, kadang-kadang saya kalau ketemu masyarakat, bukan hanya di pasar, masyarakat di kampung-kampung biasanya datang, Bu Endang gimana nih kita, pasar kita tuh gimana lah bisa hidup lagi ya kayak dulu gitu loh. Jadi sangat memberikan efek yang sangat positif untuk peningkatan ekonomi untuk masyarakat gitu kan. Saya bilang ya ntar saya coba deh lihat situasi. Jadi sekarang kita udah didukung sebenarnya, cuma satu poin tadi zona bebasnya belum ada. Jadi saya punya konsep Mbak, konsep zona bebas ekonomi tahap 2. Nah, tahap 2 ini adalah pembangunan untuk peningkatan ekonomi. Jadi ini pemerintah udah bangun infrastruktur ya, cantik-cantik, bagus-bagus gitu ya. Sila ke sebelah, kalau masyarakat asing berkunjung itu udah enak lah, udah layak, tempatnya bagus, pasarnya bagus. Nah, tapi pengunjungnya ini. Nah, zona bebas ekonomi tahap 2, ini saya bikin dia seperti ada tempat khusus sendiri, jalan masuk sendiri. Dan saya sangat memerlukan dukungan nih Mbak. Mudah-mudahan dari RRI ini bisa tembuslah ke beliau-beliau ini. Saya memerlukan dua pioner Mbak. Dua pioner tokoh Indonesia yang saya sangat butuhkan, saya perlukan itu untuk mendukung konsep ini sehingga bisa terrealisasi. Yang pertama saya minta itu Pak Maman Abdurrahman. Beliau Menteri UMKM. Nah, kalau beliau juga kan apa ya, kalau bahasa kita nih orang kita juga gitu loh, jadi orang daerah juga gitu kan,
1: mengerti lah ya Bu ya.
0: Jadi apa kalau bahasa orang diri lah bahasa kita.
1: Orang beliau, kita ya
0: kan ya. Kemudian yang kedua saya sangat memerlukan dukungan dari KDM kan, Deddy Mulyadi. Mengapa dua ini? Karena dua ini merupakan pioner nanti untuk konsep ini bisa terrealisasi Mbak. Jadi konsep ini pada akhirnya nanti akan membuka peluang atau peluang ekonomi yang tinggi kepada masyarakat, bukan hanya di perbatasan tapi dari seluruh Indonesia, di mana bisa dipasarkan semua produk-produk kita di situ. Kemudian yang paling penting adalah rasa nyaman, rasa aman, nyaman bagi pengunjung asing gitu. Karena yang berkunjung ini asing, maka saya membuat ini konsep zona bebas ekonomi tahap 2 adalah membuat optimalisasi untuk pasar, yang mana pasar ini tadinya bernama pasar wisata ya, sekarang dulu pasar tradisional, sekarang pasar wisata. Nah, next yang saya inginkan adalah pasar internasional. Mengapa saya perlu dukungan dua pioner ini, dua tokoh yang menurut saya akan mampu untuk membantu kita untuk merealisasikan Mbak, karena nanti masyarakat asing tuh bisa bebas masuk Mbak, tapi dalam zona ekonominya saja, dalam jarak sekian gitu. Dan kenapa masyarakat asing ini dia masuk hanya sebentar Mbak, dia masuk misalnya nih pagar kita di depan nih bukanya jam 7 misalnya, mereka masuk jam 7 apa jam 8 Indonesia, jadi kalau Malaysianya jam 8 apa jam 9 ya, selisih 1 jam. Nanti mereka pulang 1 jam sebelum gate tutup. Istilahnya mereka hanya berbelanja. masuk berbelanja. Setelah berbelanja mereka pulang. Nah, lalu pengunjung bukan hanya dari negara tetangga kita Malaysia, dari berbagai negara, Mbak. Dan itu sudah terrealisasi, terbukti di tahun 97-98 sampai tahun 2000. Nah, setelah itu regulasi pemerintah lagi yang membuat macet lagi dah. Begitu dah. Nah, konsep ini saya sangat berharap ada Pak Maman Abdurrahman dan Pak KDM. Siapa tahu ya, beliau-beliau ini mau berkunjung ke perbatasan, bertemu kami, bertemu kita langsung untuk saya sampaikan, florkan persentase. Ya, saya akan menyampaikan persentase tentang pasar ini. Kenapa harus begini? Gitu. Itu sih insya Allah kalau apabila terrealisasi, pokoknya
1: ramai kembali ya Bu ya.
0: Ekonomi akan bangun dengan sendirinya. Itu namanya kita nggak nyebut pasar kaget lagi, tapi pasar internasional. Mungkin ini pertama kali di Indonesia, mungkin ya kan, kita nggak tahu nih tempat lain. Mungkin ada dengan pola yang sama, cuma beda metode mungkin ya. Tapi saya berharap konsep zona bebas ekonomi tahap 2 ini bisa menciptakan pasar internasional, di mana saya mengharapkan dukungan dari dua pionir tadi. Mungkin RRI bisa bantu ya, karena kan lah kalau kita ngundang kan, aduh dari mana biayanya gitu kan. Kalau mereka bisa datang, wah inilah pejabat yang kita tunggu gitu. Jadi beliau berdua ini sepertinya insya Allah akan mampu menurut penilaian saya untuk mendukung konsep ini. Karena nanti produk Indonesia dari manapun silakan dipasarkan di sini, kita nggak susah-susah lagi ke luar negeri. Nah, ini memerlukan apa, sinergisitas antar apakah ini instansi pemerintah, pusat, daerah, Indonesia, Malaysia, konsulat. Jadi sepertinya kecil gitu Mbak ya, tapi itu medan magnetnya ini udah kuat dan semakin kuat. Tapi apabila ini tercipta, insya Allah gitu, akan maju. Ini aja udah cukup gitu kan, karena produk kita banyak yang sangat dibutuhkan oleh negara tetangga kita. Nah, begitu juga produk dari Malaysia yang kita juga perlukan. Jadi harus seimbang, one get one kan, one by one. Jadi ini kadang-kadang kita nih masuk aja masuk ke Malaysia nggak masuk ke sini untuk barang-barang kan susah Mbak.
1: Iya, kadang kita yang berbelanja ke sana ya Bu ya, lebih banyak ya.
0: Iya, nah sekarang kan kita ingin membangun kembali seperti dulu, di mana kita ada kerjasama antar UMKM Indonesia Malaysia Mbak. Jadi dua ini nanti kita satukan kembali seperti dulu. Dulu kan orang kita masuk bebas toh, sampai ke Togedu tanpa paspor, kita belanja di toko-toko di sana gitu kan. Nah, ini kita akan bangun kembali supaya ada sinergisitas dan kerjasama yang baik antara pedagang Indonesia dan Malaysia. Karena kita nyebut Malaysia aja karena dekat gitu Mbak ya. Kemudian anggaplah nih luar negerinya nih tetangga dan saudara-saudara kita di sana. Terkadang mereka bertanya, kapan ya Bu seperti dulu pasar kita? Saya ingin makan bakso loh, saya ingin makan nasi padang loh, saya ingin makan ini dan itu. Kuliner aja itu sudah bisa menarik simpati untuk ya sifatnya pasar Mbak ya. Jadi banyak sekali Mbak. Nah sekarang nih kita ada ekspor lah ya, macam keripik pisang itu udah ibu-ibu sana, buah-buahan dari kita, macam hasil pertanian, macam cabai lah, ya kunyit lah, macam-macam lah ya, jahe. Jadi banyak Mbak. Jadi kenapa gitu loh, ini peluang yang begitu wah gitu, kita di perbatasan. Jadi please deh pemerintah,
1: ya.
0: Dukung dong kan. Jadi banyak sih dari instansi, maka kami mendukung. Tapi ketika kita teman-teman udah berbuat, nanti ada aturan lagi nih, ini harus begini. Oke, kita bicara tentang pajak, ya kan? Di pasar internasional itu semua sudah diracik nanti. Diracik bagaimana pajak masuk ke pemerintah itu tidak bikin repot pembeli. Cukup di pedagangnya saja. Jadi setiap perbelanjaan, itu tentu udah dikenakan pajak. Nah seperti itu, jadi nggak repot-repot. Nah bagaimana supaya pedagang ini bisa melakukan pembayaran pajak dengan mudah. Nah, tentu ada satu di ini diberikan kepercayaan lah gitu ya, seperti kami ini kan ikatan pedagang ya. Selama ini kami selalu meminta kepada pemerintah, please deh masukkan kami di dalam pengelolaan. Tapi selalu kita ditolak, tidak masuk di dalam pengelolaan. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, sebagai aktivis, kita ini sering menjadi objek saja, Mbak. Apakah ini objek sifatnya secara administrasi, gitu kan? Bahkan yang bahayanya ini, maaf, ini bahasa kita seperti ada depide et impera via administrasi, gitu. Dari cara administrasi seperti ada pengadu dombaan, menurut pandangan saya ya. Nah, kalau saya jelaskan lebih rinci nantilah ya, itu khusus. Nah, yeah. Jadi hal-hal ini bisa menciptakan kelompok, jadi Mbak, ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Why gitu, kenapa? Ayo berubahlah. Udah saatnya kita berubah, ayo kita bangun, ayo kita maju. Pemerintah dukung dong, gitu kan? Nah, sekarang yang saya harapkan pemerintah mendukung ini, tolong bottom up. Dukungan yang diberikan kepada masyarakat atau rakyat kita nih, semua ide itu yang dari bawah ke atas, bottom up. Bukan top down. Biasa kan dari atas, ah ini aturannya begini, kalian harus ikut aturan begini, kan ikut. Akhirnya enggak sinkron.
1: Banyak enggak, Bu, ya prosedurnya jadinya ya.
0: Iya. Iya, Mbak. Jadi yang udahlah sekarang ini kita salah satu ya yang viral lah sekarang nih, apa tuh? Koperasi Merah Putih ya kan. Coba lihat salah satu viral nih. Yang dibangun di tengah hutan. Koperasinya dibangun di tengah hutan. Kampungnya jauh, ya ngapain yang berkunjung ke situ? Siapa? Hantu kali? Nah, ini kan apa ya, Indonesia ini sekarang rakyat kita ini begitu pintar, berani. Ya. Siapa yang tidak mengakui netizen Indonesia? Ya kan? Nah, ini saya secara up to date lah. Nah, jadi kita apa namanya, tolonglah bottom up gitu. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, jadi diracik oleh pemerintah menjadi satu apa ya?
1: Seperti apakah satu atap,
0: satu aturan atau apa gitu kan? Tapi itu yang diperlukan, sinergi. Jadi dana ini enggak habis-habis gitu aja nih. Turun habis. Apalagi mohon maaf nih kalau kita udah bentuk seperti koperasi untuk masyarakat, kita tidak ini kan banyak juga koperasi yang berhasil ya, tapi kebanyakan kan gagal gitu. Jadi dikasih dana habis. Nah, yang parahnya sekarang saya menyinggung sedikit saja ya, mohon maaf ini kepada para pendengar, tentang koperasi, misalnya koperasi Merah Putih itu dananya dari mana? Ah, diambil dari dana desa juga. Aduh, udah gak dana desa tuh, kecil ya kan, untuk membangun ini itu dulu tahun berapa saya mengusulkan setiap daerah, setiap kades, setiap, maksudnya bukan kades, setiap desa itu mendapat 1 miliar minimal. Itu dulu pernah saya diketawain tuh, Mbak. Jadi kita kalangan aktivis lah kan, dibatas dulu. Nah, tapi pada akhirnya terrealisasi tuh. Satu desa mendapat sekian, ada hitungannya. Tapi sekarang mungkin karena keadaan ekonomi kita sehingga banyak penurunan juga. Saya pun kurang tahu faktor apa gitu, saya hanya memantau. Salah satunya seperti itu, Mbak. Jadi yang sekarang yang saya sangat perlukan itu adalah dukungan dari dua pionir ini untuk meng-ACC atau membantu kita dalam konsep zona bebas ekonomi tahap 2, yang mana poinnya adalah pasar internasional.
1: Pasar internasional ya, karena memang beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu memang benar-benar pasar di perbatasan itu sangat hidup ya, Bu ya. Banyak iya. Juga dari Indonesia yang berkunjung ya, berjalan-jalan ataupun sekedar ya menghabiskan waktu weekendnya, ya udah hanya hari Sabtu aja ini pergi jalan-jalan ke sana. Sedangkan kalau dari negara tetangga ke sini hanya di pasar baru aja gitu ya, Bu ya. Mereka untuk kulineran.
0: Iya, Mbak.
1: Nah, bagaimana juga nih, Bu, peran organisasi perempuan juga nih, Bu, dalam memberdayakan masyarakat perbatasan nih, Bu?
0: Kalau organisasi ini saya lihat kalau yang secara boleh dikatakan secara mandiri itu belum dapat saya berikan masukan ya. Tapi yang banyak dibentukkan biasanya dari pemerintah nih. macam ada PKK dan segala macam organisasi perempuan itu sangat, menurut saya sangat efektif juga. Itu sangat efektif juga. Paling tidak memberikan apa isu-isu update gitu, isu-isu update. Kemudian pemanfaatan dari lingkungan gitu kan. Tetap berjalan lah itu. Menurut saya sudah oke kalau di bidang PKK-nya. Kalau di bidang-bidang lain belum maksimal saya lihat. Belum ada lah, malah menurut saya mungkin sayanya yang nggak ketemu ya. Jadi untuk yang kaum perempuan, organisasi perempuan seperti apa gitu, saya belum ada ketemu. Tapi saya rasa setiap organisasi yang dibentuk itu pasti tujuannya baik. Dan kita berharap tuh kan, kita membentuk sesuatu ini apa yang kita lihat kan efeknya gitu kan. Efeknya positif apa negatif, bermanfaat apa tidak, kan seperti itu. Nah, pasti kalau udah membentuk satu organisasi, pasti arahnya kepada hal-hal yang sifatnya manfaat ya, bermanfaat gitu, positif, meningkatkan apakah itu bidang ekonomi atau mindset daripada pola pikir gitu kan. Nah, seperti itulah Mbak. Menurut saya ya untuk macam PKK-PKK sementara ini oke gitu kan. Nah, itu hanya pandangan sementara saya lah Mbak.
1: Oke. Nah, terus bagaimana juga sih Bu kita ini untuk mendorong gitu ya Bu ya para generasi muda ataupun anak Gen Z nih Bu ya untuk beranilah yang pasti untuk menjadi seorang pemimpin nih Bu. Apalagi tadi ya seperti Ibu bilang kita membutuhkan dua sosok ini agar pasar internasional ini segera terwujud ya Bu ya di wilayah perbatasan nih Bu.
0: Kalau untuk pembinaan itu kalau dari kita sih pasti kita udah kasih tahu lah ya seperti di sekolah-sekolah gitu ya, sekolah yang kita ambil contoh kecil aja nih, sekolah-sekolah atau apa nih, ngadakan pertandingan nih. Pertandingan ini itu misalnya banyak lah gitu yang membuat kita lihat kalau pembentukan generasi muda nih harus dari usia dini gitu kan. Bagaimana mereka bisa tampil ke depan, berani tampil ke panggung, berani berbicara. Nah, menurut saya sih kalau sekarang kita udah era apa digitalisasi gitu ya, udah banyak lomba-lomba atau apa, saya lihat udah arahnya positif. Tapi kebanyakan kalau pembentukan dari mindset ya Mbak, arahnya ke mindset nih. Kalau memang untuk generasi muda kita lihat kan nih banyak yang melahirkan, malah banyak gamer Mbak ya. Gamer, banyak gamer jadinya nih. Jadi tapi tidak semua. Ada juga yang pandai memanfaatkan untuk ada generasi muda yang memanfaatkan mungkin dia TikTok, Instagram, apa-apalah gitu, WhatsApp.
1: Dia berjualan ya Bu ya biasanya.
0: Berjualan itu banyak udah. Tapi saya lihat di sini sekarang lo pemerintah yuk kita adakan satu lomba gitu ya, lomba pidato kah mungkin. Tingkat apa seperti itu ya, atau lomba menjadi MC misalnya kan. Nah, apa yang intinya gini, pembentukan mindset untuk membentuk berani tampil ke depan. Dari situ, jadi kan dari situ nanti akan lahir calon-calon nih, calon-calon. Kenapa? Banyak orang pemimpin, dia sebenarnya dia pandai memimpin, bisa memimpin, tapi masih takut tampil ke depan, gitu kan. Banyak ya. Intinya gitu, harus berani tampil dulu. Berani tampil. Nah, nanti akan ada pembentukan lagi untuk mindset, antara lain apa? Bagaimana membangun jiwa sosial tinggi. Karena sekarang kan orang main perhitungan nih. Nanti kesini begini ya kan? Nah, bagaimana mindset ini? Nah, rajin dong membantu. Kayak kita dulu kan kita membantu, enggak ikhlas-ikhlas aja ya. Itu perbedaan generasi dulu sekarang. Sekarang kalau mau bantu-bantu, enggak semua sih, banyak yang baik ya. Tapi kalau saya lihat apa ya yang ada sekarang lah, ini asal mau membantu, mau ke sana untuk beli minyak aja udah sekian. Berhitungan intinya
1: ya, jadi jaya Bu ya.
0: Nah, ini perlu pemerintah pembinaan mindset nih. Saya lihat sudah agak lupa-lupa nih, ada lomba nyanyi lah gitu kan. Lomba fashion show, lomba tari, joget. Nah, ada nggak lomba pembentukan mindset seperti itu tadi, pidato? Kalau ada sih sekarang ada misalnya LPTQ misalnya kan, itu udah. Tapi itu kan sifatnya religi ya. religi. Kita maunya ini yang sifatnya global, global. Jadi kita, ayo angkatlah, dia mau lomba pidato, kasih hadiah yang lumayan, secara online misalnya, ataukah di satu titik. Nah itu ayo, coba, ini belum ada nih, saya lihat ada lomba pidato yang mengangkat keadaan gitu ya, keadaan sekarang. Karena kadang-kadang anak muda nih, generasi muda, mereka perlu mengungkapkan apa sih sebenarnya mereka inginkan. Gitu kan? Sekarang nih kalau kita tanya, ah paling mau, udahlah, apa sekolah? Tinggi-tinggi, capek, gitu. Mending kita kerja, dapat duit. Nah, jadi pola mindset ini yang kita harus bentuk. Karena kita, sekolah bukan intinya, sekolah bukan artinya memberi Anda penghasilan besar nanti, enggak. Tapi untuk membentuk mindset. Ketika kita sudah bekerja, mencari hasil, hasil yang kita dapatkan itu bisa lebih optimal, maksimal. Nah, intinya yang kita harapkan ya tentu yang halal lagi baik lah ya.
1: Iya.
0: Nah, gitu Mbak. Arahnya kurang lebih begitu dah.
1: Nah Bu, kalau untuk peluang besar yang mungkin yang dimiliki nih Bu ya, yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan di wilayah perbatasan ini seperti apa nih Bu?
0: Peluang besar wanita-wanita perbatasan ini satu Mbak, tekad.
1: Tekad?
0: Tekad. Bukan modal, bukan apa lagi dah. Tanpa modal pun mereka bisa. Itu tekad. Tinggal sekarang peluang, gitu. Peluang.
1: Udah ada belum nih Bu? Kalau untuk peluangnya hingga saat ini.
0: Kita bisa berikan. Ayo, mau kerja apa aja kita ayo, gitulah. Intinya menghasilkan. Nah, itu. Kalau secara global aja lah saya lihat ya, teman-teman pelaku-pelaku usaha itu tekad. Memang tekad mereka buat itu untuk meningkatkan ekonomi keluarga, gitu kan. Jadi bukan berarti oh mengalahkan kaum pria gitu, enggak. Dalam arti saling mendukung gitu, saling mendukung. Makanya saya bilang tadi kalau kesetaraan gender atau pengurusan PUG kita ini udah oke lah gitu dah di perbatasan khususnya. Karena pekerjaan laki-laki juga dilakukan oleh perempuan. Tapi secara menyeluruh di Indonesia juga seperti itu kan. Kalau dulu langkah kita lihat Gojek misalnya, oh sudah banyak udah perempuan. Supir banyak udah perempuan kan. Bangunan banyak udah perempuan. Nah gitu, jadi setara udah menurut saya. Tinggal sekarang peluangnya, peluang apa yang pemerintah bisa berikan gitu kan. Kalau mau perlu idenya apa, ayo bicara sama saya dah.
1: Sama-sama kita, ya Bu ya, untuk mencari solusinya ya, atau mencari
0: ayo,
1: idenya.
0: Gitu lah, jadi kita bukan menantang Mbak ya. Tidak, tapi membantu. Gimana sih Pak, ya mungkin kelas-kelasnya kita nih cuman ngomong doang. Tapi enggak juga Bapak lihat, alhamdulillah ya kan. Konsep zona bebas ekonomi saya tahap 1 udah jalan, alhamdulillah cantik, bagus. Tapi belum berfungsi di sisi ekonominya. Belum bisa diharapkan menjadi pemicu gitu kan, pemicu untuk kebangkitan ekonomi gitu. Jadi kita bicara ekonomi dong. Nah, kenapa kalau orang udah ekonominya mapan, udah enggak mau lagi aneh-aneh gitu kan. Kita terus-terus dan terus gitu. Nah, kalau tentang hal lain-lain yang bersifat negatif, di mana-mana positif negatif selalu berpasangan. Tinggal bagaimana kita gitulah. Nah, satu lagi yang saya ini ya. Kadang-kadang ngapa saya perlu dukungan juga dari Pak KDM misalnya ya, dari Pak Maman gitu juga. Karena beliau-beliau ini punya ide-ide yang terrealisasi gitu loh. Kadang banyak orang ide enggak terrealisasi, Mbak. Jadi salah satu yang saya inginkan sekarang di perbatasan ya, di perbatasan Entikong atau di mana sekarang apa yang generasi muda kita ini rentan ya, udah banyak gitu terlibat narkoba, ya kan? Itu bukan hal yang rahasia lagi, udah rahasia umum di mana-mana tahu. Sekarang saya pernah waktu itu mencoba dengan BNN nih, ya kan? Bagaimana nih pembinaan yang pasca berhenti gitu, supaya bisa pembinaan apa namanya itu ya, tidak menggunakan narkoba lagi gitu kan. Nah, akhirnya kita ada dengan salah seorang dokter dibina di sini. Tapi yang korban ini ngomongnya gini, ada nggak ya untuk pengganti? Nah, coba, dia berhenti makan narkoba, tapi apa gantinya ya? Itu yang membuat hancurlah generasi muda kita. Kenapa? Sudah kesaraf ke badan, ke darah. Nah, Jadi satu hal yang saya juga menyampaikan di sini khusus untuk seluruh masyarakat kita yang terlibat narkoba atau nakal gitu dah. Ikut loh apa polanya Pak KDM, ayo dibina atau dinetralisir di barak TNI. Kapan ya gitu loh. Ayo, ini Depan nih, ayo Pak, kita bina generasi muda nih yang X ya, X ini kadang-kadang masuk penjara nih Mbak, masuk penjara, keluar penjara nanti dia lagi pelakunya Mbak.
1: Gak ada yang lain ya Bu ya?
0: Dia tak dia, kata walaupun tenak kan. Jadi ditangkap masuk lagi, slow aja dia. Dia gak ada takutnya tuh. Gak ada, jarang paling gitu.
1: Memberikan efek jera yang pastinya ya.
0: Bahkan yang lebih parah di sini, satu keluarga. Mulai dari bapak, anak. Aduh, wow gitu loh. Hancurnya tuh. Nah, bagaimana ya sekarang ini kan banyak nih, kenapa nih di sini aduh narkobanya luar biasa, jadinya efeknya juga ini sudah merayap meluas bukan hanya di area kita aja. Ayo gimana Pak TNI, bantu dong, bantu pokoknya nakal-nakal nih atau yang terlibat anu ini kita masukkan ke barak TNI. Tentunya mungkin dari pemerintah ya, TNI Depan punya cara untuk menetralisir Pak, yang paling penting tuh menetralisir gitu X yang sudah dimakan gitu ya. Maka ini kalau asalkan siapa saja udah makan narkoba ini, waduh, itu ketergantungannya luar biasa. Nah, itu karena kita juga terlibat juga dengan teman-teman di BNN. Nah, jadi saya rasa selama ini pembinaan udah banyak gitu, udah banyak sekali. Hasilnya juga menurut saya alhamdulillah berjalan. Tapi boleh dikatakan
1: terbalik baru 30%. Lagi ya Bu ya.
0: 30% aja. Nah mungkin cara yang ini, yuk masukin di barak TNI aja.
1: Jadi tindak tegas ya.
0: Jangan hanya anak-anak gitu kan. Yang orang-orang tua yang udah terlibat itu masukin Mbak. Jadi bagi ini ada beberapa ide lah ya. Mungkin ini salah satu apa menjawab tantangan lah ini kan untuk menciptakan peluang.
1: Oke, baik, terakhir nih Bu, mungkin bisa singkat ya pesan dari Bu Endang gitu ya, mungkin bagi perempuan yang pasti mungkin bukan hanya di perbatasan, yang pasti ya di seluruh Indonesia nih ya, agar terus percaya diri dan berkembang ya. Seperti tadi Ibu bilang di wilayah perbatasan, tekad nih Bu. Nah, kalau pesan dari seorang ibu apa ini?
0: Kalau pesan saya tetap tadi kembali kepada tekad. Bahwa boleh kita berprinsip, kalau bukan saya siapa lagi? Gunakan kata-kata itu. Kalau bukan saya siapa lagi? Ayo, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata melempem atau lemah. Bangun, bangun, dan bangun. Optimis, optimis, dan optimis. Tidak ada kata berhenti. Selagi kita dikasih napas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lanjut, tetap. Intinya, kalau bukan saya, siapa lagi?
1: Kalau bukan saya, atau kalau bukan kita, siapa lagi ya,
0: siapa
1: Bu?
0: Siapa lagi? Ya, oke, okay, go. Semangat terus, tekad dan semangat.
1: Iya, benar. Baik, terima kasih ya Bu Endang ya, yang sudah memberikan semangat dan motivasinya juga untuk para perempuan. Dan semoga dengan dua ide, ataupun dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, tahap 2 yang pastinya ini part 2-nya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan semoga didengar juga oleh kedua orang penting ini yang ada di Indonesia ya Bu ya.
0: Amin.
1: Oke, baik Bu, saya cukupkan dalam program pengersamaan gender Bu ya untuk edisi hari ini, karena kita juga udah keterbatasan waktu ini Bu.
0: Siap, makasih. Salam sehat selalu untuk seluruh pendengar dimanapun berada.
1: Oke, baik. Nah, pendengar, karena perempuan perbatasan ya pendengar, ini bukan hanya bagian dari pembangunan ya, tetapi juga penggerak perubahan yang mampu menciptakan keluarga yang kuat, ekonomi yang mandiri, dan masyarakat yang lebih maju. Dan semoga dengan perbincangan kami ya pada hari ini menjadi inspirasi juga, bahwa setiap tantangan ini dapat diubah menjadi kesempatan melalui keberanian, kerjasama, dan juga pemberdayaan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya, ini ada Ibu Endang Rosmiati ya, selaku aktivis perempuan perbatasan. Baik pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan warta berita olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup.
4: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brazil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

0: mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa, yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan.
1: Hele greia det, da det går bra og da det går dårlig.
0: Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix

Sauger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Yannick Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di Leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak. Dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sound. Dan tadi sudah Anda dengarkan dinamika olahraga ya bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di Sanggal siang ini untuk Anda ya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk ke nomot, tekidok gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mutiara Pagi Islam.
18: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
17: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 11:46 ya waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengucap Ya Zal Jalali wal Ikram." Artinya, kalian harus benar-benar mengamalkan hadis ini, memperbanyak mengucapkannya, dan senantiasa membacanya. Ucapan yang serupa tapi memiliki nilai yang lebih besar adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Disebutkan, itu adalah nama Allah yang teragung, Al-Ismul Azam, yang bila diseru dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya, dan bila dimohon, maka Dia akan memberi. Itu artinya, bahwa hamba harus menyeru, memohon pertolongan, dan membiasakan diri mengucapkan, agar dapat jalan keluar, kemenangan, dan kebahagiaan. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dalam kehidupan seseorang Muslim, hanya ada 3 hari, yang seakan-akan 3 hari itu adalah hari raya baginya. Pertama, hari ketika ia menunaikan perintah-perintah Allah secara berjamaah, dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Kedua, hari ketika ia bertaubat dari segala dosa, ketika melepaskan diri dari tindakan-tindakan durhaka, dan ketika kembali ke Rabb-nya. Ketiga, hari ketika dia menemui Rabb-nya dengan akhir perjalanan yang baik dan amal yang diterima.

0: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau siang ini pukul 12 lewat 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Ragam Budaya untuk Anda. Dan saya mengundang juga di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Satu buah lagu saya hadirkan terlebih dahulu pendengar di awal jumpa kita di Ragam Budaya. Tetap bersama kami.
1: Dari dulu dan nanti, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Sanggau. Pro 1.

0: Oke, tadi sudah didengarkan ya. Kita langsung aja ini angkat penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Dini.
0: Ya, selamat siang Bang Eko, apa kabarnya?
1: Kabar sehat. Cuaca mendung sini Mbak Dini.
0: Sama nih Bang Eko, sini juga.
1: Coba tadi malam selesai Bang Eko gabung sama Mbak Dini itu langsung hujan Mbak Dini.
0: Benar ya.
1: Pokoknya lumayan deras lah hujan tuh tadi malam Mbak Dini.
0: Iya. Oke, lagunya apa nih Bang Eko?
1: Lagu ini, soalnya lagu ini udah lama Bang Eko gak pernah dengar lagi ini.
0: Apa tuh?
1: Sama-sama Bang Eko masih Yuli, sama Yuli dulu nih. Gadis Rimbok Bujang.
0: Gadis Rimbok Bujang.
1: Kalau ingat lagu ini kan mengingat Bang Eko sama Yuli dulu, begitu.
0: Siap.
1: Pokoknya lagu ini juga spesial buat Bang Eko sama Yuli Sungai Mawang ya.
0: Jadi
1: salamnya juga, salam spesial buat Yuli juga ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Dini, lagu siap Mbak Dini ya?
0: Udah, siap nih.
1: Kalau Mbak, buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam spesialnya buat Yuli aja ya.
0: Oke, baik. Oke, baik pendengar ya, gadis Rimbok Bujang ya. Udah kita persiapkan. Saya angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Ya, halo, selamat siang Ragam Budaya Sabang Merah dan sekitarnya.
0: Dengan siapa nih?
2: Lupa Medini dengan suara saya nih.
0: Siapa nih ya?
2: Ayo, siapa?
0: Bingung, jarang gabung soalnya nih.
2: Masa sih, mentang-mentang jarang gabung.
0: Susah mau ingat satu-satu.
2: Lagi Mbak Dini, tak kenal lagi Mbak Dini dengan suaranya Bang Dendi.
0: Bu Dendi, kan sedap dikasih tahu. Sehat Bu Dendi?
2: Bagaimana?
0: Sehatkah?
2: Alhamdulillah baru sehat dari apa itu, demam nih.
0: Demam kak, waduh.
2: Iya.
0: Biar makin semangat, Bu Dendi mau request lagu apa?
2: Kayaknya lagunya dari apa tuh, lagu lagu Melayu nih kayaknya yang ada joget-jogetnya kayaknya. Lagunya Pucuk Pisang.
0: Pucuk Pisang.
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Nah, itu kan ada joget-jogetnya biar lututnya agak
0: nanti,
2: apa tuh
0: sakit.
2: Selat lagi, iya.
0: Lalu encok kan jadi.
2: Tuh, lunggar kata orang tanggal tuh.
0: Oke. Udah siap ya, Pucuk Pisang.
2: Jangan ketawa begini.
0: Ini joget Pucuk Pisang ke Pucuk Pisang ya nih?
2: Iya, Pucuk Pisang.
0: Pucuk Pisang.
2: Iya, jangan Pucuk Kelapa.
0: Lalu kita kelapa bikin tuh, anak pula, bikin ketupat.
2: Iya, kalau Pucuk Kelapa itu kan untuk kita bikin ketupat. Ini kalau Pucuk Pisang ini kan kita untuk bikin lopet ya begitu.
0: Lopet jadilah ya.
2: Ya, apa tuh kata orang punya hari selopet itu.
0: Lopet pisang. Gitu. Lopet pisang. Oke, lagunya udah disiapkan Dani.
2: Oke, kalau
0: salam
2: gitu
0: lah.
2: Langsung, kalau begitu langsung aja salamkan buat Bang Eko sama Yayangnya yang ada di
0: gimana nih?
2: Gimana? Dia Mawang kah? Sungai Mawang. Selamat siang juga buat beliau sama ratunya tuh.
0: Oke.
2: Okay. Nah, buat Mak Juni juga di Landak, ada Mama Indah, ada juga Aisyah Senang, ada Mak Elsa, Kakek Ririn. Ada juga saudaranya yang paling dekat di Mak Miyati yang di depan kopi. Selamat siang buat nyanyi. Apa kabar Mami?

0: Sehat.
1: Ada juga Mbak Sisil.
0: Oke.
1: Okay. Yang terakhirnya buat Mbak Mola di Simpang PTKI Lapi. Selamat okay. siang buat Mbak Mola.
0: Siap.
1: Oke, ya begitu aja Mbak Dini. Terima kasih. Selamat siang ragam budaya. Sambal merah atas sekitarnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Dari Abu Dendi di Penyeladi ya. Ini udah ada dua lagu, mungkin pasti pengen ada yang gabung, silakan ya. Masih saya undang pendengar kita nih di siang hari ini ya. Saya angkat dulu, halo selamat siang.
2: Halo selamat siang, Ragam Budaya.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Dato' Uban.
0: Dengan Dato' Uban apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Gimana gak di sana cuacanya siang hari ini?
2: Cuacanya di sini Dato' Uban ini di Pontianak. Cuacanya mendung.
0: Mendung ke?
2: Bagus ya, bagus.
0: Bagus, oke.
2: Okay, tadi hujan kuat hujannya.
0: Sama sini enggak Dato' Uban ya?
2: Iya.
0: Menindu udah ada dua lagu.
2: Lagunya minta lagu Sambal Belacan ya.
0: Sambal Belacan.
2: Lagu arwah Pak Udin.
0: Oke, okay, siaplah nanti ya lagunya ya. Kirim salam dulu.
2: Yang lain kita rangkul aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih juga ya. Oke, okay, lagunya lagu Sambal Belacan ya. Nanti ada waktu kita putarin ya. Oke, okay, baik. Ini saya hadirkan dulu dua lagu. Tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balap lapangan, yuk ke nomot, tengkidup gua radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Intermezzo.
18: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
19: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
17: Intermezzo.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi 20 lagu sudah didengarkan. Dan kembali saya mengundang Anda 0857-5381-0365 dan 0811-5756494. Ya, ini saya angkat kembali di penelponnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Dini.
0: Iya, ini dengan Mbak Yuli ya?
1: Iya.
0: Oke, apa kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Mbak Yuli mau dikasih lagu apa, Mbak Yuli?
1: Mau lagu itu, Kak. Apa, Pecinta Adat Budaya.
0: Pecinta?
1: Dari Pecinta Adat Budaya, Kak.
0: Dari siapa?
1: Tebo Riuwang, Kak, tuh. Pecinta. Lagu daerah Kenayan tuh, Kak.
0: Tebo Riuwang, gak?
1: Tebo Riuwang, Riuwang, Kak, tuh.
0: Dari Pebo.
1: Nah, Pecinta Adat Budaya.
0: Wah, cinta. Oh, Tebo.
1: Iya, itu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kirim salamnya.
1: Salamnya dirangkul aja deh buat Eko sama itu tadi. Siapa? Bang Dendi.
0: Oke,
1: sama Tempo Uban.
0: Oke, baik. Oke.
1: Mau itu, Kak, gawe daya nih, Kak.
0: Di mana?
1: Di itu Dokim Pulut.
0: Oh iya, Kak, ini udah ada mulai. Berarti lagi ramai nih.
1: Betang tuh. Ya, udah mulai ramai lah, Kak. Hari ini udah mulai ada kegiatan-kegiatan kayaknya tuh.
0: Wah, mantap lah nih.
1: Ya.
0: Oke. Oke, selamat gawai ya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih.
1: Oke, Kak. Makasih.
0: Oke, baik pendengar ya, ini dari Mbak Yuli ya. Lagi gawai ini ya di Dori Empulor ya. Di rumah Betang. Oke, di belakangnya. Oke, baik, di belakangnya Mbak Yuli ya, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Silakan gabung, baru aja satu penelpon ya. Ya, di siang hari ini ya, di Ragam Budaya nih. Oke, baik deh. Kalau gitu saya hadirkan double lagunya aja terlebih dahulu untuk Anda ya. Mungkin nanti dari WA ada yang gabung juga. Saya akan hadirkan ya. Ini sudah ada double lagu ya, lagu Sambal Belacan ya pendengar ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih. Bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

Oke, pendengar ya, masih kami undang Anda di 08575. Dan 08115756494 ya, silakan gabung di siang hari ini. Mungkin masih ada satu penelpon deh ya, untuk menuntaskan kebersamaan kita di Ragam Budaya.

Oke, baik, silakan bergabung pendengar ya, 0857-5381-0365. Coba saya lihat dulu di WA ya. Mat siang, ini dengan Biu lagunya Dayang Lengon ya. Salamnya buat kerabat semuanya, katanya salam sehat, cuacanya mendung ya, terima kasih. Oke, terima kasih juga ya untuk Biul ya yang ada di standing. Oke, ini lagu Dara Lenggon ya, udah saya siapkan. Ini kayaknya saya cukupkan ya di

Oke, pendengar yang saya cukupkan di Ragam Budaya untuk siang hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Cek ya kulabiti semandiai halulitinai kue kanda Wilton akan.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, jadi seperti biasa stabil, karena biasanya di kemarau tuh ada kenaikan gitu ya, malah naik gitu kan.
1: Berkaitan dengan rencana pengamanan kegiatan Gawaida Nusu Minupodi ke-22 untuk Polres Sanggau dan jajaran bekerjasama dengan TNI Polri dan Inses Samping.
2: Warta siang selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Sebanyak kurang lebih 350 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan gawai daya Nusu Minupodi ke-22 di Kabupaten Sanggau. Pengamanan ketat ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Ormas PDKS.
3: Sebanyak kurang lebih 350 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Ormas PDKS disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan gawai daya Nusu Minupodi ke-22 di Kabupaten Sanggau. Kabak Opores Sanggau, AKP PSJ Kusuma Wibawa mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dan menjelaskan, personel dilibatkan terdiri dari 160 anggota Polres Sanggau, 75 personel Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, 25 anggota Satpol PP, 25 prajurit TNI, 40 personel Ormas PDKS, serta 25 personel Brimob yang akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan. Ia pun memprediksi antusiasme masyarakat cukup tinggi pada tahun ini. Selain dihadiri masyarakat dari Kabupaten Sanggau, kegiatan tersebut juga akan menarik kedatangan pengunjung dari luar daerah hingga mancanegara.
1: Terima kasih. Berkaitan dengan rencana pengamanan kegiatan Gawaida Nusu Minupodi ke-22 untuk Polres Sanggau dan jajaran bekerjasama dengan TNI Polri dan Inses Samping, kami siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan ini. Untuk jumlah pengamanan kurang lebih 350 itu terdiri dari TNI, Brimob, Polres sendiri, kemudian dari Satpol PP, dari Dishub, dan dari Ormas PDKS.
3: AKP Wibawa mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran penyelenggaraan gawai daya Nusu Minupodi ke-22. Ia berharap seluruh pengunjung dapat menjaga ketertiban dan menjadikan perayaan budaya tersebut sebagai momentum mempererat persaudaraan dan kedamaian di Kabupaten Sanggau. Oktofrandi melaporkan.
2: Meski musim kemarau identik dengan kenaikan harga sayuran dan sejumlah komoditas, kondisi tersebut belum terjadi di pasar sentral Sanggau. Hingga kini, harga berbagai kebutuhan pokok masih terpantau stabil karena pasokan yang melimpah dari luar daerah maupun hasil pertanian lokal.
4: Meski memasuki musim kemarau yang biasanya memicu kenaikan harga sayuran dan sejumlah komoditas, harga kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau hingga kini masih terpantau stabil. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan kondisi tersebut didukung oleh pasokan yang melimpah, baik dari Pontianak, Sanggau Ledo maupun hasil pertanian lokal Sanggau. Sementara aktivitas jual-beli juga cenderung sepi sehingga harga tetap terkendali. Menurutnya, komoditas yang biasanya paling rentan mengalami kenaikan saat musim kemarau adalah timun, kacang panjang, dan buncis karena tanaman tersebut membutuhkan banyak air. Saat kemarau berkepanjangan, kualitas hasil panen menurun sehingga pasokan berkurang dan berpotensi menyebabkan harga ketiga jenis sayuran tersebut meningkat.
0: Tidak ada, jadi seperti biasa stabil, karena biasanya di kemarau tuh ada kenaikan gitu ya, malah naik gitu kan banyak. Mungkin karena pasokan banyak kali ya, dari Ponti, dari Sanggau Ledo, dari lokal sini juga banyak, jadi tidak ada kenaikan. Terus mungkin pasaran pun lagi sepi juga gitu, Neng. Timun sama kacang panjang buncis, karena itu mereka yang susah gitu kan, susah. Kalau misalkan itu tuh kan makan air, kalau misalkan kemarau tuh pasti timunnya bunter-bunter, kacang panjang, jadi pokoknya jadi tidak menarik lah gitu. Kalau kekurangan air itulah yang pastinya itu tuh, kalau segala sawi itu standar lah gitu kan.
4: Wida menuturkan, meskipun harga berbagai komoditas di pasar sentral Sanggau masih stabil selama musim kemarau, antusiasme masyarakat untuk berbelanja justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah pembelian dibandingkan hari-hari biasa, sehingga aktivitas transaksi di pasar tidak seramai sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
2: Harga telur di tingkat pedagang di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum mempengaruhi aktivitas penjualan sembako yang hingga kini masih berjalan normal. Menurut Ami, penurunan harga telur yang terjadi masih tergolong wajar dan tidak berlangsung secara signifikan. Ia menilai perubahan harga tersebut masih berada dalam batas yang dapat diikuti oleh pedagang maupun konsumen. Ia berharap permintaan masyarakat kembali meningkat seiring berakhirnya masa libur sekolah sehingga harga dan penjualan tetap berada dalam kondisi yang stabil. Kecamatan Sekayam dan Entikong menjadi salah satu sentra durian unggulan di Kabupaten Sanggau yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan terus mendorong pelestarian dan budidaya durian unggulan guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kekayaan hortikultura daerah.
5: Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar dalam pengembangan durian unggulan yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Sony Setiawan menyampaikan, berdasarkan hasil pendataan, sebagian besar varietas unggulan ditemukan di kawasan bantaran sungai. Menurutnya, kondisi lingkungan di sekitar bantaran sungai mendukung pertumbuhan pohon durian hingga menghasilkan buah dengan kualitas yang terbaik. Faktor alam tersebut menjadi salah satu keunggulan yang perlu terus dijaga.

0: pilihan pohon induk dan perbanyakan bibit berkualitas. Dengan demikian, potensi hortikultura Kabupaten Sanggau dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Wulandari melaporkan.
1: Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama peningkatan kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono mengatakan dari total sekitar 965 km jalan kabupaten, baru 29,12% yang berkategori jalan mantap. Menurutnya sebagian besar ruas jalan masih berupa konstruksi batu dan kerikil sehingga belum memenuhi standar jalan mantap sesuai ketentuan Kementerian PUPR. Aris menyebut kemampuan anggaran daerah saat ini hanya memungkinkan peningkatan kemantapan jalan sekitar 1,5% setiap tahun, sementara biaya pembangunan mencapai sekitar 4 miliar rupiah per kilometer. Untuk mempercepat pembangunan Pemkab Sanggau terus mengusulkan pendanaan melalui program Impres Jalan Daerah dan dana alokasi khusus karena dana alokasi umum yang tersedia hanya cukup untuk pemeliharaan rutin.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Gawai Dayak Sanggau dikawal 350 personel gabungan. Harga sayuran di Pasar Sentral Sanggau masih stabil. Saya Sarifadini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berpikir paling baik di antara makhluk hidup lainnya. Dan berpikir mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif dan selalu optimis.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan Warta Siang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan di Prodangdut untuk Anda ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 1. Dari dulu dan nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Saya angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Ya, dengan Dato' Uban.
0: Dengan Tok Uban.
1: Iya.
0: Oke, Tok Uban mau request lagu apa?
1: Lagunya Apa Daya dari Ida Laila.
0: Apa Daya dari Ida Laila. Oke, kirim salamnya.
1: Kirim salamnya pertama dengan Mak Ida, Pak Irin, Mak Elsa, Bang Pael, Bang Sam, Bang Jali, Abu Kocai, Kak Yuli, oke. Kak Long, nah yang itu aja Mbak Deni, terima kasih, yang lain dirangkul aja.
0: Oke, siap, lagunya udah disiapin ya, Tok Ban ya.
1: Ya.
0: Oke, baik ya pendengar ya, di penelpon pertama nih ada Tok Uban ya. Kita angkat kembali penelpon kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Pak Lanius?
2: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja. Cuman cuacanya dari pagi itu sempat hujan gitu. Pas kita lagi berwisata sakit lembas di kebun sawit, tiba-tiba hujan begitu. Tapi sekarang ini lagi sebentar lagi. Tapi saya nggak menetap, nggak sampai selesai ini Mbak. Karena nanti sebentar lagi mau waktu lagi ke kebun, jadi bagi-bagi waktu juga lah gitu. Kalau nanti kan kita bisa mau bawa, mau dengar karena dipakai digital, takutnya kena hujan aja, takut kena hujan gitu Mbak. Saya dengarkan yang gitu.
0: Oke, silakan lagunya apa Bang Lanius?
2: Penyakit Cinta dari Di Rumah.
0: Penyakit Cinta.
2: Ah, dari Di Rumah ya.
0: Oke.
2: Ah, salahnya fotokopi itu Dato' Uban tadi ya, yang lain kita rangkul.
0: Oke, okay, baik.
2: Ini
0: terima
2: saya selalu
0: kasih.
2: Selamat siang Mbak Vista. Oke.
0: Oke, baik, lagunya Penyakit Cinta ya, dan juga Apa Daya dari miliknya Ida Laila. Kita langsung hadirkan kembali double lagunya untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
5: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
4: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
5: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
4: Oh, macam tu ke Kak Leha?
5: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
5: Hah? Sewa?
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar ya, double lagu ya tadi sudah didengerin ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih saya undang 085753810365 dan 081157564944. Oke, kita terima dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke, ini kayaknya gak ada suaranya nih, feedback nih. Halo, Pro Dangdut. Dengan siapa nih?
1: Ini orang Bonti.
0: Putra Mayau ya?
1: Iyalah.
0: Apa kabarnya Putra Mayau?
1: Inilah, berada lama. Enggak pernah bergabung gara-gara sakit.
0: Ya kak,
1: hari
0: sehat.
1: Pun baru mulai bangun.
0: Semoga sehat kali ini.
1: Sudah ada 55%.
0: Nih, Putra Mayau ada kesegu apa Putra Mayau?
1: Lagunya kayak enggak tadi, enggak sudah malam, tapi ini lagu nasib dari Kus Plus.
0: Nasib dari Kus Plus, oke.
1: Okay. Asalnya dari A sampai Z, tanpa terkecuali untuk pendengar Radio Sanggau dan pendukung semuanya.
0: Oke, okay, siap lagunya. Dalam kompak
1: lalu dari jauh.
0: Dari jauh ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Baik gitu ya. Dari Putra Mayau ya di Bonti, di belakangnya Putra Mayau silakan 085753810365 dan 081157564944 ya. Silakan gabung pendengar di sesi kedua untuk siang hari ini di Pro Dangdut ya. Dan semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya, para pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau. Oke, kalau gitu saya bacakan dulu di WA-nya ya. Pro Dangdut, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya RT 5 RW 3 ya, dari Cici Paramida nih, dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas ya. Langsung saja nih, katanya salamnya untuk Aikepo, Datu Uban, Mola, Kayu Lapis, Abu Dendi, Abu Kocai, dan yang lainnya. Oke, baik ya. Dari Abang Putra Segitiga Selatan ya. Dan kita dengarkan kembali double lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.
2: Dangdut adalah kita.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca.

0: Oke, baik, tadi sudah didengarkan kembali ya double lagunya untuk Anda. Saya masih mengundang 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Selamat siang juga untuk Anda pendengar yang baru aja saya bersama kami di FM 97 MHz ya. Apa nih, mat siang nih Kak Dini, Prodangdut adalah kita biil, mau request lagunya Mati Lampu. Aduh gelapnya, mati lampu gitu ya lagi. Ini salam-salamnya buat ID Sompu ya, Bi, apa nih, Bule Senggol ya, Bi Yul ya. Nomor AI buat kakak Berkak Yuli ya, Ma Indah Putra Mayau, Bang Pael di Meliau, yang lainnya kita rangkul aja ya. Oke, baik ini. Saya angkat dulu. Ya, oke. Bisa dicoba kembali di teleponnya 0857-5381-0365. Saya angkat ya, kembali di WA-nya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Pak Usop, apa kabar juga?
1: Alhamdulillah, tadi saya habis hujan sampai jam 9. Tapi ini dah nak lagi hujan nih, dah istirahat, dah teduh dah hujannya nih.
0: Dah teduh dah ya.
1: Nah, dengan siapa nih?
0: Dengan Dini.
1: Oh, dengan Dini. Yeah. Semoga Pak Dini sehat selalu ya, Pak Dini ya.
0: Amin, Pak Usu gak ya?
1: Ya, lagunya.
0: Apa nih? Apa judulnya?
1: Lagunya apa ya? Rapita aja lah dari Joni Iskandar.
0: Rapika?
1: Ah, Rapita.
0: Oh, Rapita, oke. Okay.
1: Nah, Joni Iskandar. Salamnya buat Mbak Dini, semoga sehat selalu. Amin. Susah mau gabung Mbak Dini.
0: Apa pula?
1: Iya, mau gabung ke Sintang susah, mau gabung ke Sambas yang dekat pun susah, mau gabung ke Pontianak pun susah. Alhamdulillah, ya? Sampai ke Sanggau gabungnya.
0: Jauhnya gak rupa jalan-jalan nih.
1: Iyalah. Semoga Mbak Dini sehat selalu. Yuk, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik ya, dari Pak Usu Busri ya di Sambas nih. Oke, kalau gitu hadirkan kembali dua buah lagunya untuk Anda ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe bakso.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkok
4: mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
4: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
1: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik ya. Masih di prodangdut.dangdut adalah kita. Saya bacakan kembali dulu di WA-nya. Selamat sore Prodangdut ya. Ini minta lagunya Benang Biru ya dari Maggie Z. Salamnya buat apa nih? Kakak Aso yang ada di Ribau ya, putra bungsu di Ribau, Marcel ya, Boyan Anukoya, Aju di MCU, Mama Indah, Abu Kocai, Bang Eko, Joto RJ. Pokoknya salamnya buat semua pendengar Prodangdut, buat

Oke, ini 7 sumur dari LP Sukaisi. Ya, salamnya untuk Mbak Miati, Ai sawit ya. Ini Ai jamur sawit ya. Terus Pak Usu, Dokter Cinta, Abu Dendi, Abu Kocai, Kak Long, Ai Pangkar, Mbak Mama Indah ya, Mbak juga. Oke, yang lainnya juga ya, Mbak. Oke, baik nih. 7 sumur ya. Kita siapin lagunya dulu dari Elvi Sukaisi ya. Dan kita hadirkan kembali lagunya ya di Prodangdut untuk siang hari ini.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockbox Land. Yay!
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar ya, pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat ya, menuntaskan kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini ya, Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah bergabung bersama kami ya di siang hari ini. Karena selanjutnya nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas. Ada Ismailina menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan. Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.
3: Ada Mbah Dukun,

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama saya Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda di sore hari ini. Tidak terasa, kita juga sudah menginjak hari ke-6 di bulan Juli tahun 2026 dan tentunya pendengar juga sudah banyak menyusun agenda atau rencana yang akan dilaksanakan di bulan Juli ini. Yang pastinya kita berharap apapun itu yang sudah kita agendakan atau rencanakan semoga bisa terrealisasi dengan baik ya. Yang pastinya kita juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik dan memuaskan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga tercinta. Pendengar, untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id dan juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz RRI Entikong dan kami juga live di YouTube RRI Sanggau dan untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami di YouTube RRI Sanggau, nah terima kasih. Dan tentunya Anda kami juga live di Facebook RRI Sanggau dan mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore, saya akan awali dengan UMKM Bicara untuk Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore UMKM Bicara, saya sudah bersama narasumber saya di sore hari ini. Ini ada Fadila dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, Geprek Rezeki Cerita Owner Bangun Usaha dari Nol ya. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dila.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya ini?
18: Terdengar dengan jelas. Baik, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Saya lebih akrabnya menyapa Fadila atau Dila ini?
19: Kalau boleh, Fadila aja lah.
18: Fadila aja gitu ya. owner Geprek Fadila Perbatasan. Nah, perbatasan berarti tepat di perbatasan atau di mana ini, Fadila?
19: Tepat di perbatasannya, itu di depan kantor imigrasi Antikong.
18: Oh, di depan kantor imigrasi. Oke, siap. Dengan satu tema, Geprek Rezeki, cerita owner bangun usaha dari nol. Nah, ini bangun usaha dari nol ya?
19: Iya.
18: Ini bagaimana ini, Dila? Fadila, awal memulai usaha geprek ini. Apalagi nih, dari nol gitu ya?
19: Iya, dari nol.
18: Oke, silakan.
19: Awal mula bukanya geprek ini kan karena sebenarnya karena gabut aja, karena kita kan ada sebelumnya juga udah ada warung kopi gitu, udah lama banget kan, tapi nggak tersedia makanan kan di sini, nggak jual makanan gitu. Jadi tuh iseng-iseng aja kan, terus juga karena banyak juga pertanyaan pelanggan-pelanggan yang datang, kok nggak ada jual makanan gitu. Jadi makanya kita iseng-iseng lah, ya jual lah, besok ada nyicil-nyicil, beli-beli bahan-bahan gitu kan untuk mencoba jualan. Jadi tuh pertamanya tuh masak buat orang rumah dulu. Jadi karena udahlah, besok

0: Belum nyampe setahun ini. Ini saya panggil kakak atau ibu ini.
1: Oh,
0: Saya
1: panggil
0: panggil
1: terserah aja. Mungkin wajah saya juga tidak asing mungkin ya.
0: ya. Ibu aja ya.
1: Oh, oke, ibu aja boleh.
0: Ya, baru aja ibu, belum nyampe setahun malah ini.
1: Belum nyampe setahun.
0: Ya, belum sampai setahun. Mungkin hampir setahun, tapi belum benar nyampe, belum sekitar bulan 9, bulan 10 gitu mulainya.
1: Berarti sekitar jalan 10 bulan lah sekarang baru gitu ya.
0: Ya, gitu lah, lebihnya.
1: Baik, siap. Berarti kalau sekarang kalau orang yang datang di saat menanyakan makan minuman berarti sudah ada temannya makanannya gitu ya.
0: Iya, betul, betul, betul itu.
1: Nah, kalau
0: benar.
1: dari awal ini apalagi memulai usaha dengan nol. Ini memulai usaha dengan nol ini gimana maksudnya di sini, Dila?
0: Sebenarnya nggak dari nol-nol banget ya itu ya, karena kita udah ada tempat, udah ada itu, cuman dari modalnya aja kali, dan dari modalnya aja sih.
1: Dari modalnya aja gitu ya. Baik, berarti sudah jalan 10 bulan gitu. Nah, bagaimana sih cara Fadila awalnya gitu ya? Kalau memulai usaha itu pastinya tidak mudah juga gitu ya. Tantangan dan rintangnya pasti banyak ya Fadila ya. Mungkin orang baru-baru kenalnya ya, orang taunya oh di situ cuma ada minuman, ada fotokopi gitu ya, ada ini itu. Nah, sekarang sudah ada makanan. Bagaimana ini cara Fadila mempromosikan gitu kepada orang-orang? Apakah dari mulut ke mulut atau melalui medsos ataupun juga yang lainnya ini?
0: Yang pastinya di zaman sekarang ini ya media sosial yang paling lebih lebih efektif banget lah untuk mempromosikan ini. Media sosial sangat membantu sih sekali untuk kita memulai apa usaha-usaha apa makanan-makanan kayak gini lah. Media sosial paling nomor satu lah.
1: Baik, apakah ada medsos khususnya ini, Dila?
0: Nggak ada, itu kita pakai media sosial pribadi aja.
1: Pasang snap di WA gitu ya.
0: Nah, WA.
1: Jadi yang pertama kali mencoba ayam geprek Dila ini siapa ini?
0: Ya, orang rumah dong.
1: Terus bagaimana tanggapan dari mereka ini? Karena memulai untuk apa ya, makanan ini kan ada rasa pede, ada rasa mundur gitu. Pas kalau kita, ih rasa-rasanya nanti gimana ya, apa ya tanggapan dari pembeli gitu, ada rasa-rasa gimana gitu.
0: Ya. Itu dari rumah dulu lah. Bentar Bu, boleh saya panggilin Bu, boleh gak Bu? Bentar ya. Bentar ya Bu. Iya. Pak, Pak, tolong ada dari tadi, dari pertama baru mulai dari kacaunya orang ini, Pak.
1: Iya, pendengar Anda masih bersama kami. Oke, Dila, aman ya?
0: Maaf, maaf ya.
1: Aman, siap, lanjut.
0: Ini kita ada anak kecil ini.
1: Paham, paham.
0: Pas pula kita mulai, dia pula di samping.
1: Dia mau ngobrol juga, Dila.
0: Itu on cam dia. Next.
1: Oke, jadi yang awal mula mencicipi itu adalah keluarga gitu ya?
0: Iya. Tapi dari sayanya juga udah pede sih sebenarnya. Cuman untuk pamer aja sebenarnya rasanya. Layak lah, layak jual.
1: Baik, baik. Siap. Berarti yang pertama mencoba orang rumah gitu. Berarti sudah meyakinkan diri ini Dila ya. Nah, ini yakin ini untuk usaha ayam geprek ini gitu ya.
0: Yakin.
1: Harus yakin. Nah, jadi kalau untuk pertama kali jualan gitu ya Dila ya. Nah, pertama kali jualan di bulan 9 gitulah mungkin ya. Nah,
0: iya.
1: Satu harinya itu habis berapa itu Dila awal-awal mulai buka usaha ayam geprek ini?
0: Ya, modalnya gitu ya, Bu ya.
1: Habisnya maksudnya itu berapa lakunya?
0: Habisnya laku yang per porsi, porsiannya lah gitu ya.
1: Satu porsi di bandar harga berapa ini?
0: Di banderol dulu waktu pertama kan 20.000 saya, Bu.
1: 20.000 lengkap dengan lalapan gitu ya.
0: Lalapan, ya sama gitu. Itu dulu dulu enggak juga dulu banget ya. Adalah enggak juga banyak kan, namanya juga kita baru pemula kan. 20 sampai 30 lah.
1: 20 sampai dengan 30 porsi gitu ya. Ini sistem jualannya offline, online atau bagaimana nih Dila?
0: Iya kan, kita kan udah punya warung ya di sini ya, jadi bisa makan di sini juga boleh. Maksudnya gitu ya?
1: Apakah juga online gitu? Kalau yang mau pesan gini, misalnya kayak saya ini mau pesan makannya nih, ada nggak?
0: Delivery ya maksudnya?
1: Delivery COD gitu.
0: Iya.

0: Dulu awal-awal enggak loh, Bu.
1: Hmm.
0: Jadi kan karena kan dulu kan kita megang semuanya serba sendiri ya. Jadi belum ada yang tukang antar. Nah, sekarang sih udah ada yang bantu dari orang rumah lah. Jadi membantu banget lah. Yang ikut tinggal di rumah tuh yang antar gitu. Deliverynya mungkin setelah setelah dalam 2 bulan mungkin baru ada delivery.
1: Baik-baik, siap. Ini kalau dari segi awal mulai jualan, sudah habis 20-30 porsi, ini sudah cukup lumayan ini, Dila.
0: Iya, iyalah.
1: Tapi
0: Dari jadi tester.
1: kalau dibandingkan dengan sekarang ini, Dila, harga bahan baku juga sudah naik. Ah, ini bagaimana nih cara Dila untuk mensiasatinya? Apakah ada mengalami kenaikan harga, atau dari segi porsinya dikurangkan, atau bagaimana ini?
0: Kalau saya sih pribadi lebih memilih tetap menjaga rasa dan porsi tapi naikin harga gitu. Nah, jadi sekarang di banderol harga 23.000 per porsinya.
1: Oke, siap. Berarti harganya dinaikkan, tetapi porsinya tetap gitu ya?
0: Ya, porsi tetap dan rasa tetap sama.
1: Baik, berarti sekarang sudah ada delivery juga ya, Dila ya?
0: Udah delivery juga. Dulu kan pertama kali merintis juga kita semua pegang sendiri dari penggorengan, dari bikin sambal, dari packing, ngantar sebelumnya. Ah, makanya kita tuh nggak sanggup untuk delivery gitu. Makanya karena Fadila sendiri yang nangkap itu semua.
1: Baik, siap. Jadi kalau sekarang ini Dila sudah jalan lebih kurang 10 bulan gitu. Ini proporsinya apakah penjualannya mengalami peningkatan, stagnan, atau bagaimana ini dengan harga yang juga sudah mulai dinaikkan ini?
0: Ya, betul. Sekarang sih justru sekarang malah menurun. Di yang pertengahan kemarin menaik. Sekarang menurun hanya karena ada problem kita, karena kan marketing kita kan lingkungan kita kan orang kantoran ya, Bu ya. Nah, jadi tuh karena ada problem juga di daerah-daerah sini, jadi sangat berpengaruh juga dari penghasilan kita. Kebetulan dalam 2-3 bulan ini memang lagi menurun. 2 bulan lah lebih tepatnya, 2 bulan ini menurun ya. Tapi dari sejak BBM, minyak tepung itu naik,
1: Bahan
0: ya
1: baku lah
0: memang
1: ya.
0: bahan baku tuh agak susah sih sebenarnya siasatinya tuh. Gimana kita harus tetap dapat untung yang sama gitu minimal kan, tapi orang juga nggak ngerasa rugi-rugi banget gitu. Agak susah sih sebenarnya. Tapi untuk penghasilan sekarang menurun bukan karena itu sih sebenarnya, karena memang lagi ada problem aja di
1: Baik,
0: sini.
1: siap. Jadi kalau untuk 2 bulan ini berapa porsi ini Dila? Kalau sekarang dengan kondisi wilayah perbatasan saat
0: Ya,
1: ini?
0: betul. Dari 10 sampai 20 aja lagi nih untuk saat ini.
1: Tapi masih bisa untung lah ya Dila ya.
0: Masih oke.
1: Baik, meskipun harga bahan baku mengalami kenaikan, harganya juga dinaikkan, ini tidak jauh hanya 3.000 naiknya gitu. Tetapi kalau delivery itu pakai ongkir nggak sih Dila?
0: Enggak sih. Cuman kalau misalnya untuk jarak yang agak jauh, kita ada minimal order aja gitu.
1: Misalnya dari batas Gentikong atau ada juga dari batas ke Sontas. Paling jauh sampai kemana ini?
0: Sampai di kejaksaan itu.
1: Oh, kejaksaan, dekat kantor polisi ya.
0: Itu pun ada minimal order. Kan mereka juga sudah, namanya juga pelanggan udah. Rata-rata sih kantor-kantor sih yang order yang banyak-banyak gitu.
1: Karena ramah di kantong menurut benar kaya, ramah di kantong,
0: Kalau
1: apalagi
0: mereka
1: nasi. Nasi juga mengenyangkan perut gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Meskipun yang lagi diet-diet gitu ya, tetapi nasi tetap ada gitu ya Dila.
0: Iya.
1: Apalagi Dila juga mengerjakan sendiri dari awal mulai buka ayam geprek ini. Sekarang kalau dari segi masak-memasak juga masih sendiri atau sudah ada yang bantu ini Dila?
0: Dalam 1 bulan ini baru ada yang bantu.
1: Baru ada yang bantu.
0: Sebelumnya memang semua serba sendiri. Jadi dalam 1 bulan ini udah ada yang bantu dan saya memang mengajarkan dia dari pertama kali gitu biar rasanya tuh nggak berubah gitu di lidah-lidah yang udah ngerasainnya. Jadi kita ajarin dari nol dan sekarang juga udah bisa. Jadi efeknya kita juga jadi lebih ringan kerjaannya.
1: Baik, siap. Nah, mungkin ini pertanyaan yang apalagi ini sendiri melakukannya, mengerjakannya belanja ke pasar. Nah,
0: iya.
1: Mulai bukanya itu jam berapa itu Dila? Karena kalau kita lihat, apalagi kalau Dila sebutkan itu orang-orang kantor-kantor gitu ya. Biasanya apalagi kalau kita tahu kalau di perbatasan dekat kantor imigrasi orang pada pagi itu udah sibuk, udah ramai gitu yang buat paspor dan juga yang lainnya gitu. Kalau pagi itu Dila buka jam berapa itu untuk ayam geprek ini?
0: Kebetulan dari pertama buka memang kita ridikannya memang di atas jam 9. Jadi kalau memang yang minta di bawah itu juga kita nggak bisa ridikan juga, karena kan padahal megang sendiri ya. Jadi untuk ngantar anak sekolah kita bagi-bagi waktu saat itu. Nah, jadi itu memang kita udah pasti-pasti nyari di jam berapa aja lah gitu, daripada orang nunggu-nunggu lama gitu. Jadi sekitar jam 9, jam 10 itu untuk makan siang. Biasanya mereka lebih ke makan siang sih.
1: Mentok-mentoknya jam 10 lah gitu pastinya ya.
0: Jam 10 udah pasti ready.
1: Jadi kalau untuk orang yang order itu, Dila, apakah satu hari sebelumnya Dila sudah rekapan dulu nih? Misalnya besok nih Dila ridikan nih ayam geprek, berarti sudah ada bikin snap yang mau mesan, yang mau order silahkan. Ada nggak sih buat list itu, seperti itu?
0: Kalau itu khusus untuk yang catering aja.
1: Oh, catering.
0: Ada kantoran biasanya kalau mau catering mereka udah hubungi dari malam. Order sekitar 30 lebih porsi biasanya. Jadi kan kita bisa menyiapkan bahan-bahannya melebihi dari kita jualan hari-hariannya gitu. Biar ada untuk catering dan ada juga untuk kita jual hari-hariannya. Kalau untuk sehari-hariannya memang hari ini kita bikin snap, story gitu untuk hari ini gitu. Udah habis kita hapus gitu aja. Enggak untuk yang pesan dari awal tuh enggak. Ya kan, karena kan kita juga jualannya ada hari yang pasti jualan Senin sampai Jumat aja.
1: Berarti Sabtu Minggu free gitu ya?
0: Ya, free.
1: Berarti Sabtu Minggu untuk me time lah gitu ya?
0: Ya, betul. Jangan-jangan untuk
1: apalagi mak-mak yang sudah sibuk di dapur, yang sambil juga ngurus baby gitu ya, Dila ya?
0: Betul.
1: Baik, nah ini kalau kita berbicara tentang makanan, awalnya Dila mungkin minuman-minuman lebih agak ringan lah Dila ya, mungkin air panas, kopi diseduh dengan air panas, tambah gula dan juga yang lainnya. Kalau menurut Dila menjual makanan dengan minuman ini berbeda nggak sih dari segi apanya ya? Dari segi jamnya pasti juga bangun sudah lebih awal, belum lagi belanja ke pasar gitu. Mana sih yang lebih ribetnya gini?
0: Yang pastinya makanan. Pasti makanan yang pasti lebih ribet. Kalau minuman tuh enteng aja dan untungnya juga udah lumayan lah. Kalau minuman kan dengan tenaga yang seenteng-enteng itu sih masih oke lah minuman. Kalau untuk makanannya kan dari pola hidup kita, yang pola hidup sebelum jualan juga udah berantakan sebenarnya. Tapi semenjak semenjak jualan ayam ini, ya kita juga jadi bisa bangun pagi, jadi bisa memanfaatkan waktu pagi lebih berguna.
1: Baik, jadi berarti kalau pagi-pagi Dila itu memulai apa ya, sudah bangunnya jam berapa dan bagaimana juga ini membagi waktu untuk mengurus anak, untuk membuka usaha?
0: Kebetulan kalau untuk mengurus anak juga ada suami di rumah, jadi dia juga standby aja ada di rumah dan sangat membantu banget itu untuk mengurus anak. Biasanya terus kita yang ngantar anak satunya sekolah, sambil belanja ke pasar, sambil persiapan semuanya. Ya sebegitunya lah bagi waktu pagi itu.
1: Yang penting berbagi gitu ya.
0: Berbagi.
1: Baik, kalau untuk memilih menu Dila, pastinya banyak ya kalau makanan ingin dijual gitu ya. Nah, ini apa alasan Dila memilih menu ayam geprek sebagai produk utama dan bagaimana juga proses menciptakan rasa yang menjadi ciri khas dari geprek Reski ini?
0: Memilih ayam tuh karena lebih simple sih sebenarnya. Dan pasti adalah setiap hari orang jualnya gitu. Dan untuk ngebuatnya juga nggak repot-repot banget, makanya nggak ayam. Ayam pun kebanyakan orangnya suka ayam lah gitu. Apa sih ayam tuh udah pasti ada lah di menu-menu makanan orang, makanya pilih ayam. Apalagi tadi pertanyaannya yang itu.
1: Jadi kalau untuk proses menciptakan cita rasa yang menjadi ciri khasnya apa ini? Ciri khas dari geprek Reski ini, Reski apa?
0: Beda lah pokoknya dari sambalnya. Sambalnya tuh punya Fadla tuh lebih beda lah daripada yang lain.
1: Pengen nyoba
0: itu,
1: nih.
0: Itu yang nyangkut lidahnya. Apa tuh? Itu yang sangat nyangkut lidah-lidah orang pelanggan-pelanggan yang udah sering beli. Bahkan orang beli itu pun hari ini beli pasti besok beli lagi, sampai bosan dia belinya. Karena sambalnya. Sambal yang paling ciri khasnya.
1: Sambal dari ciri khasnya.
0: Sambal yang paling ciri khas rasanya itu sambal, bedanya dari yang lain.
1: Gitu. Bikin orang datang berkali-kali gitu ya.
0: Iya sih, alhamdulillah beberapa juga nggak terhitung juga orang yang berkali-kali beli ya.
1: Baik, jadi kalau selain ayam apalagi ini Dila, apakah ada juga ikan ataupun juga yang lainnya?
0: Enggak, karena kita juga jualan gabut tadi sebenarnya diawali dengan kegabutan dan pun nggak mau juga terlalu repot banget. Biar bisa berbagi waktu. Jadi ayam aja. Yang paling hari-hari sebelum ayam ya tetap pakai mie, seperti itu tuh memang udah ada lah di warung-warung kayak begini.
1: Berarti ini khusus ayam aja gitu ya. Kalau orang nanya ikan gak ada gitu ya. Baik, baik. Jadi untuk kedepannya ada gak sih Dila ingin menciptakan menu baru ini selain dari ayam ini?
0: Sepertinya untuk saat ini sih belum ada lah. Belum ada.
1: Belum
0: yang
1: ada.
0: Jalani aja dulu yang sekarang. Siapa tahu nanti bisa buka cabangnya. Ini ajalah dulu dikonsentrasikan dengan ini ajalah dulu gitu.
1: Baik, baik. Siap, berarti belum ada gitu. Mana tahu ingin apa ikan geprek gitu kan. Nila goreng, lele goreng gitu kan. Tenaganya masih kurang gitu ya.
0: Kurang. Masih kurang lah. Walaupun
1: baik.
0: Sekarang udah agak ringan, udah ada satu yang bantuin juga, tetap aja masih kurang.
1: Oke, siap. Jadi kalau untuk menjaga kualitas makanan ini Dila, bagaimana cara Dila untuk menjaga kualitas makanan dan juga rasanya ini agar tetap segar dan juga fresh ini?
0: Dari tangan kita sendiri aja sih. Jadi itu kalau untuk bikin apa-apa tuh jangan semuanya, bukan kita nggak percaya sama orang lain ya kan, mungkin karena tangan kita yang udah menciptakan rasa itu tuh biar tetap sama ya, tetap kita juga yang turun tangan, walaupun kita nggak turun tangan banget ya, kita yang ngontrol. Seperti sambalnya saya nggak bisa lepaskan ke orang lain, tetap saya sendiri yang bikin gitu, walaupun ada yang bantu tetap kita yang bikin.
1: Berarti kalau sambal ini tetap Dila yang ngerjakannya gitu ya?
0: Tetap. Kalau ayamnya udah kita ajarin si karyawan kita untuk buat, jadi bisa tetap sama tuh ya, karena memang kita ngajarkannya memang dari nol banget gitu, jadi bisa. Ayamnya udah bisa saya percayakan, tapi untuk sambal bukan karena nggak baca, takut beda aja walaupun sama resep.
1: Berarti sambal ini memang harus onennya langsung yang menangani gitu ya, nggak boleh dipindah tangankan gitu ya? Karena boleh. Takut mengubah cita rasa gitu ya?
0: Benar. Nggak berani juga nurut orang yang menggang.
1: Nah baik, jadi kalau untuk bahan-bahannya ini Dila, kalau ayam geprek Dila ini pasti ada juga lalapan ya, seperti timun dan juga yang lainnya gitu. Nah ini Dila Dila ambil dari mana nih? Apakah dari petani lokal di setempat atau memang belanja di pasar ini? Karena di lingkungan sekitar itu kan ada juga itu petani yang nanam timun, kacang panjang dan juga yang lainnya.
0: Oh enggak, kalau untuk lalapan kita setiap pagi pas ngantar anak sekolah, jadi setiap pagi kita beli dari pasaran aja gitu, karena kan enggak banyak. Kita kan belinya setiap hari kan, itu untuk habis hari aja gitu, jadi enggak untuk petani, karena kan kita juga dalam jumlah kecil aja lah jualannya kayak gini kan, enggak yang banyak-banyak gitu, jadi dari pasar aja langsung.
1: Oh dari pasar aja langsung, berarti enggak ada stok-stok gitu ya Dila ya?
0: Enggak stok-stokin, jadi dari pasar habis satu hari ini, besok beli lagi gitu sampai hari Jumat.
1: Oh gitu. Jadi kalau untuk sambalnya gimana ini, Dil? Apakah buatnya borongan atau juga habis per hari ini?
0: Fresh, per hari. Jadi kita bikin harinya habis, hari habis gitu. Pernah aja dulu tuh waktu pertama kali buka kan lagi ramai-ramainya itu tuh, pernah sampai 2-3 kali bikin sambalnya. Jadi itu tuh sambal tuh setiap hari pasti ada bikin.
1: Oh gitu, berarti memang hari itu langsung ya Dila ya, nggak ada istilahnya. Oh ini sambal ini dibuat untuk 3 hari ke depan, nggak ada seperti itu ya?
0: Oh nggak seperti itu, langsung habis, bikin lagi besok, karena kan nggak juga susah sih bikinnya.
1: Jadi kalau untuk sambal ini satu hari habis berapa kilo ini Dil?
0: Sih nggak juga 1 kilo sih, Bu. Misalnya 1 kilo juga habisnya 2 hari sih kalau saya emang. Untuk sekarang lagi sepi ya.
1: Yeah.
0: Biasanya dulu 1 kilo bisa 1 hari. Sekarang 1 kilo mah 2 hari.
1: Baik baik, siap, berarti memang harus fresh semua. Jadi gitu ya?
0: Naik lagi itu yeah. Turun ini kan lagi ada
1: grafiknya turun naik gitu ya,
0: pokoknya sekarang tuh perbatasan tuh lagi
1: baik. Siap ini. Paham saya. Berarti ini kita tahu gitu ya, karena kita harus tetap bersyukur ya Dila ya, seperti apapun gitu. Meskipun kata orang 20-30 porsi, tetapi alhamdulillah gitu ya. Jualannya juga di rumah gitu ya, enggak istilahnya jualannya.
0: Alhamdulillah dari tadi jam 1 juga udah habis.
1: Jam 1 sudah habis gitu ya?
0: Kadang kehabisannya pun udah paling dulu, paling maksimal jam 2 udah habis. Tapi sekarang ya jam 5-an udah kadang masih, tapi habis lah dia, ada lah habis. Kadang kita juga gorengnya nggak semua. Kalau ayamnya ya bisa kita sisakan untuk besok lagi gitu. Kalau sambalnya nggak, sambalnya langsung habis.
1: Baik, berarti ayamnya ini istilahnya tidak digoreng semua ya Dila ya?
0: Tidak.
1: Tetapi sudah dibumbui dan dimarinasi pastinya gitu ya?
0: Betul, tadi malamnya. Jadi kan beli ayam sekarang, malamnya dibumbuin, besoknya langsung goreng. Kadang goreng habis, tadi juga goreng habis, udah juga habis juga jam satu tadi, tumben banget. Mungkin karena cuaca hujan, males keluar kali orang-orang kan, ya, bisa.
1: Biasanya hujan itu juga membawa berkah yang luar biasa ya Dila ya. Jangan dibilang hujan itu menjadi tantangan gitu, tetapi adalah sebagai sumber rezeki juga gitu ya. Baik, siap. Dila, kita break sejenak ya.
0: Iya.
1: Oke. Pendengar, Anda masih bersama kami, masih di UMKM Bicara di sore hari ini, dan kami masih terus hadirkan obrolan kami bersama Fadila, owner Ayam Geprek Fadila Perbatasan. Dan nanti kami juga membuka ruang untuk Anda ingin bertanya kepada narasumber kami, silahkan nanti di layanan telepon dan juga di WhatsApp.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gak balapangan, yuk ke nomot, tekidok go radio dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
18: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
22: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
21: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin.
22: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
23: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
24: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India, Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Paviliun India. Saat itu cuaca sedang sangat panas. Lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, benar Anda masih bersama kami, masih di UMKM Bicara, masih bersama narasumber saya di Zoom ya. Ini dari perbatasan. Mungkin untuk Anda yang jalan-jalan ke perbatasan, boleh mampir ya Fadila ya. rasa cabenya yang beda tadi boleh dirasakan. Seperti apa sih ayam geprek? Karena di wilayah perbatasan juga banyak ya Dila ya, ayam geprek gitu ya.
2: Banyak. Kan ada rumah-rumah yang dekat jualan kita juga ada yang langsung pergi ke kita. Mungkin ada beda-bedanya, mungkin rasanya.
1: Baik, Fadila, mungkin terkait dengan usaha yang dijalankan ini, kalau Fadila menyebutkan dibandingkan dengan jualan minuman pasti terasa berat gitu ya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjalani semua usaha yang kita lakukan itu dengan ikhlas dan juga diawali dengan niat, pasti bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah ya, kalau untuk sejauh ini, semenjak Fadila membuka ayam geprek ini, seperti apa sih dukungan dari keluarga, terutama dulu suami ini? Nah, apalagi Fadila juga masih punya baby gitu ya.
2: Masih. Ya, dia sangat mendukung sekali karena dialah yang paling tahu mungkin lidahnya cocok masakan istrinya, mungkin banyak untuk dijual, dia. Dan sangat mendukungnya, karena gak ada buat juga lah di rumah kan. Dia dukung-dukung aja, bahkan dia yang bantu motongin ayam, bumbuin ayam juga dia sekarang udah bantu, udah mau bantu turun tangan. Bentuk pendukungnya ya gitu, apapun yang kita minta tolong ini juga dia tetap bantu.
1: Berarti di sini memang saling kerjasama gitu ya Dila ya?
2: Iya, saling kerjasama.
1: Baik, siap. Nah jadi kalau untuk dengan usaha yang dijalani saat ini, sistem apa ya, seperti grafik turun naik, apalagi sekarang lagi sepinya juga sudah 2 bulan ini. Nah, bagaimana cara Fadila ini untuk mengatur keuangan usaha agar tetap stabil ini?
2: Tetap jualan aja. Kita nggak tahu kapan rezekinya ada datang. Kadang-kadang masanya memang mereka orang catering tiba-tiba datang. Pokoknya tetap konsisten aja sama waktu yang udah kita tentukan. Dari pertama kita jualan, kita buka dari Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat tuh harus jualan. Harus konsisten aja sama waktu kita.
1: Baik, siap. Ada
2: aja rezekinya.
1: Berarti dari hari Senin sampai Jumat itu jadwalnya ya, harus buka gitu ya. Berarti nggak ada free-nya tuh Dila, dari hari Senin sampai Jumat itu nggak ada libur gitu.
2: Nggak ada, kecuali pun kalaupun ada misalnya mau nggak buka karena ada sesuatu misalnya.
1: Yang sifatnya urgent gitu ya.
2: Hamin satu, kita tetap bakal informasikan. Atau hamin berapa jam kita memang sebelumnya buka tuh kita kasih tahu.
1: Oke, siap. Nah, jadi kalau untuk selama memulai usaha ayam geprek ini Dila, tantangan apa sih? Pasti punya tantangan gitu ya. Tantangan apa yang paling berat Fadila rasakan ini? Baik dari segi permodalan, persaingan usaha, maupun juga kondisi penjualan saat ini. Dan bagaimana juga cara Fadila untuk melewati masa-masa hal tersebut?
2: Memang kesulitnya ya. Lebih ke, ya kalau untuk persaingan sih namanya kita jualan kan udah pasti bersaing. Malah lebih yang sulitnya tuh untuk mengatur pola aja sih, mengatur pola hidup kita aja sih, yang biasanya jarang bangun pagi, yang biasanya jarang aktif pagi, itu jangan lawan, itu yang paling sulitnya tuh, untuk benar-benar melawan pola hidup kita yang mungkin sebelumnya kurang baik, sekarang untuk yang lebih berguna lagi itu yang sulit.
1: Berarti ini menjadi tantang tersendiri gitu ya Dila ya?
2: Kalau untuk persaingan, apa itu sebenarnya nggak sulit, namanya kita juga usaha UMKM kayak gini ya pasti adalah namanya. Persaingan itu pasti ada lah.
1: Baik, berarti tantangan yang lain-lain nggak dirasakan, tetapi di sini terkait dengan mengatur jadwal bangun pagi nampaknya nih ya.
2: Pola hidup pagi kita yang sebelumnya tuh agak berantakan ya, sekarang cara memperbaikinya itu memanage-nya agak susah.
1: Baik. Susah lah itu. Pasti gitu ya, apalagi untuk memulai usaha, istilahnya yang nggak pernah bangun pagi harus bangun jam sekian ya, gitu ya. Terus
2: sama kesibukannya pagi gitu.
1: Mm-mm. Jadi kalau Dila hari-hari itu bangun sekitar jam berapa itu? Kalau boleh tahu ini?
2: Ini setelah jual ayam ini.
1: Mm-mm, sejak jual ayam ini.
2: Ya jam 7. Maksudnya kalau misalnya ngantar anak sekolah sih udah pasti pagi sebenarnya. Mm-mm. Kan anak juga baru masuk sekolah. Kalau sebelum masuk sekolah dulu tuh paginya jam 7, tapi pas ngantar anak sekolah jam 6. Gitu. Jadi pagi tuh kan biasa kalau habis ngantar anak sekolah pulang lagi kadang tidur lagi. Nah, terus sekarang enggak. Ngantar anak sekolah ya pulang-pulang kita menyibukkan diri gitu. Mm-mm.
1: Ini belanja ke pasar dulu atau ngantar anak sekolah dulu ini Dila?
2: Ngantar anak sekolah dulu pas waktunya. Jadi kan karena kita juga bukanya di
1: 9.
2: Jam 9. Nah, jadi ada time yang masih sisa lah itu kan buat kita belanja-belanja. Karena sebelum jualan kan kita sempat nongki-nongki dulu lah pagi-pagi biasanya. Kalaupun nggak pulang tidur, kita nongkrong dulu lama-lama sampai jam-jam nggak jelas itu sampai pulang. Karena kan ada kesibukan kita belanja-belanja, mulai datang ke rumah kita masak-masak ini, masak itu gitu.
1: Baik, berarti sekarang memang istilahnya semenjak ada usaha ayam geprek ini berubah lah Dila ya. Boleh dikatakan berubahnya sekitar 75% lah ya. Biasanya pulang antara anak sekolah masih bisa uring-uringan gitu ya.
2: Tidur, biasanya tidur lagi sampai jam 10, jam 11 bisa jadi tuh.
1: Kalau sekarang enggak ya, obrak-abrik dapur ya.
2: Obrak-abrik dapur.
1: Pokoknya sudah
2: HP pun standby.
1: Sudah berkelahi dengan pisau, dengan kuali, dengan panci yang lainnya gitu ya. Nah Dila, kalau boleh tahu ini, dari mana sih Dila mendapatkan resep ayam geprek ini?
2: Oh, kalau resep sebenarnya dari awal-awal kita cari-cari aja lah. Kita dari awal kan kita belajar, namanya kita juga pertama kali merintis pun dari belajar dulu kan. Ada TikTok, ada YouTube, pertamanya dari situ. Terus kita cari-cari perbumbuan apa yang dari pusat pembelanjaan, misalnya dari mama lah, dari Shopee kah, TikTok kah, gitu kan. Cari dari komen-komenan yang mana yang paling real terasa dan bintang-bintangnya yang mana, habis kita coba aja. Tapi tetap satu kali coba pun, itu langsung cocok lidahnya, jadi kita tetap pilih itu. Dan sampai sekarang pun tetap konsisten pilih bumbu yang kita pilih aja gitu. Nggak pernah berubah-berubah, itu aja.
1: Baik, berarti bumbunya ini sebagian orang kan memilih bumbu yang sudah jadi gitu ya Dila ya. Dari segi tepungnya sudah jadi. Kalau Dila sendiri apakah meraciknya sendiri atau bagaimana ini?
2: Yang sudah jadi juga sih. Karena memang juga orangnya gak mau terlalu repot banget. Tapi rasanya juga oke lah, sampai tulang-tulangnya enak kali ya.
1: Baik, berarti yang memang sudah jadi juga ya, juga. Gak mau ribet gitu ya Dila ya. Yang penting begitu orang nanya makanan ada, siap gitu ya.
2: Siap.
1: Baik, siap. Tidak terasa kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan ini Dila. Nah mungkin apa sih prinsip atau nilai yang selalu Dila pegang ini dalam menjalankan usaha hingga mampu bertahan sampai saat ini? Apalagi kita lihat grafiknya turun, naik, turun, naik, turun. Nah apa ini prinsip yang Dila pegang?
2: Kembali lagi sih harus tetap konsisten aja, kembali lagi ke konsisten kita aja sih. Prinsip yang saya harus pegang tuh konsisten. Udah jangan terlalu mendengar apa kata otak kita yang misalnya yang kayak udahlah sekarang berhenti aja lah jualannya. Enggak usah kayak gitu aja. Pokoknya tetap konsisten aja, jalani aja lah gitu. Percaya aja. Nanti ada aja kalanya naik lagi.
1: Biasanya kan kalau kita lihat ini Dila, orang jualan tuh biasanya ya rata-rata, wah ini agak sepi hari ini, mungkin aku harus buka menu baru ini. Wah besok gak usah aja deh, hari ini lakunya 20, bikin capek aja. Mana bahan baku naik, menyerah gitu. Kalau Dila gak ada seperti itu ya, konsisten ya?
2: Pernah berpikir seperti itu. Cuman kembali lagi, tetap konsisten kita yang mengalahkan itu. Tetap kembali lagi, udahlah jangan nyerah, nanti juga jalani aja. Ringan ya jadinya, ringan aja. Kalau enggak pun enggak bakal rugi-rugi banget kok, barangnya sebenarnya bisa disimpan terus bisa dimakan juga. Kalaupun enggak habis kan ada juga yang mau, kan kita kasih aja gitu.
1: Kadang dari kita ini kan kalau buka usaha itu ya maklum lah ya, yang namanya untung tetap pasti dipikirkan gitu ya Dila ya. Tetapi kalau memikirkan untungnya besar, nah ini bisa bikin kita gagal juga gitu ya. Tetapi bagaimana caranya usaha kita ini tetap berjalan meskipun grafiknya turun-turun naik, yang penting adalah konsisten gitu ya Dila.
2: Ya konsisten aja pokoknya. Jangan mendengar kata orang yang bilang nanti kau rugi, nanti kau ini, gak usah. Jalani aja, konsisten aja.
1: Kalau Dila ada gak mendapatkan kata-kata seperti itu, nanti rugi lah kusikin aja, ada gak sih dapat kata-kata dari
2: seperti itu? Ada biasanya, ada. Lalu kita juga udahlah, sampai aja lah, jualan aja lah, lumayan lah, segini-segini pun. Ya udah sih, kalaupun yang penting kita gak rugi-rugi banget ya, siapa juga yang mau jualan kalau untuk rugi kan. Kita jualan juga gini, kalau nggak laku, ya kita juga nggak goreng semuanya. Ya nggak bakal terlalu jauh-jauh benar lah, nggak ada lah rugi-ruginya gitu. Jualan aja lah gitu. Untung-untung yang paling kita dapatkan tuh udah memanfaatkan waktu pagi tadi, jadi lebih berguna.
1: Gitu aja. Baik, siap. Jadi, kalau di sini apakah ayam geprek Dila ini begitu orang pesan baru digoreng atau memang sudah ready langsung nih Dila?
2: Ready langsung. Karena kita udah bilang ready jam 10-an, kita kan udah goreng dari jam 9. Gitu. Kalau aku dari jam 9 udah goreng, jam 10 udah ready ya, baru orang pada rebutan. Lah rebutan, maksudnya chat-chat, kak mau pesan ini 5, pesan ini 7, pesan ini 3, kak antar nyantai. Baru barang-barangnya langsung kita packing. Kalau untuk goreng dadakan tuh lama lah kayaknya gitu.
1: Sementara orang menunggu juga sudah lapar gitu ya.
2: Benar, jadi kita readykan aja jam 10, jadi orang tahu, oh ini ayam geprek Fadila ini readynya jam 10. Ya, jam 10 pasti ready.
1: Baik, siap. Berarti di sini kunci yang Dila pegang adalah konsisten gitu ya, seperti apapun tantangannya, baik istilahnya dari segi penjualan turun naik ini tidak menjadi penghalang ya Dila ya. Bagaimana caranya usaha ini tetap berjalan, tetap buka dari hari Senin sampai Jumat gitu ya.
2: Tetap konsisten.
1: Baik, siap. Dila, mungkin ada pesan atau motivasi untuk masyarakat kita semua ataupun juga pendengar, apalagi yang saat ini anak-anak muda juga yang memulai usaha mungkin? Apa pesan Dila ini atau motivasinya?
2: Jangan takut memulai aja. Semuanya jangan takut memulai. Kalau kita punya basic, punya mau, punya kemauan tinggi, itu coba aja. Coba, lakukan, jangan takut gagal. Jangan takut gagal, coba aja. Kalaupun gagal juga, yang penting kita sudah mencoba.
1: Baik, yang pasti harus diawali dengan niat juga ya Dila ya. Oke, siap. Dila, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga ayam gepreknya laris manis. Nanti kalau saya balik ke daerah Balai Karangan harus mampir nampaknya di wilayah perbatasan gitu ya. Baik, terima kasih Fadila sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jualannya laris manis.
2: Amin.
1: Baik. Karena itulah obrolan kami di UMKM Bicara pada sore hari ini bersama owner Ayam Geprek Perbatasan Fadila ya. Dan tentunya untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: zaman sekarang, dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Di situ.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Iya, mendingan saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Workspace and Learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pelaku usaha donat dan roti di Kabupaten Kuburaya hentikan produksi selama 3 hari karena khawatir terjadi pemadaman listrik kembali.
2: Jadi kalau misalkan kita tidak diputar modal kita kan, maklum lah kalau masalah duit nih kan, buat hari-hari biasanya kadang-kadang kan kalau kita tidak putar modal itu kan habis gitu kan bang.
1: Di Sintang, tomat, wortel, dan bawang merah masih jadi komoditas tradisional dengan harga tinggi.
3: Karena zaman sekarang kan setara naik semua, mau BBM, sembako, apapun itu naik semua. Jadi kita ini kayak langsung nggak apa-apa, yang penting barang itu ada. Karena kita lebih takut kehabisan barang daripada peningkatan harga, misalnya seperti itu.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat, edisi Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan PLTU mulai berdampak pada pelaku usaha kecil. Pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya misalnya, mengaku terpaksa menghentikan produksi selama 3 hari karena khawatir terjadi pemadaman yang berdampak pada menurunnya pemasukan. Kita simak laporannya.
1: Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan kebocoran boiler PLTU mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha mikro. Salah satunya pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya. Pelaku usaha donat dan roti Ita Susanti mengatakan pemadaman yang kerap terjadi pada malam hari menghambat proses produksi. Seluruh adonan biasanya dibuat pada malam hari agar donat dan roti dapat didistribusikan ke warung-warung sejak pagi. Menurut Ita, proses pembuatan donat memerlukan waktu cukup lama karena harus melalui tahapan pengadukan adonan menggunakan mixer listrik, fermentasi, hingga penggorengan. Saat listrik padam, seluruh proses tersebut tidak dapat berjalan maksimal meski menggunakan penerangan darurat. Selama tiga hari terakhir usahanya bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Kondisi itu membuat pasokan donat dan roti ke warung-warung terhenti sehingga tidak ada pemasukan yang diperoleh.
2: Lumayan gak sih bang, soalnya kita kan usahain kan usaha kecil-kecilan kan, jadi putar modal gitu. Jadi kalau misalkan kita gak diputar modal kita kan, maklum lah kalau masalah duit nih kan, buat hari-hari biasanya kadang tuh kan, kalau kita gak putar modal tuh kan, habis gitu kan bang. Jadi tuh walaupun kita belanjakan duit itu, kalau misalkan kita gak buat pun sama gak. Itunya rugi, tetap rugi gitu, karena kita gak ada pemasukan.
1: Ita menambahkan usahanya sangat bergantung pada listrik karena menggunakan mixer menjadi bagian penting dalam proses produksi. Pekerjaan secara manual dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien. Dirinya berharap gangguan kelistrikan dapat segera diatasi sehingga pemadaman bergilir tidak berlangsung lama. Dengan begitu, pelaku usaha kecil dapat kembali memproduksi dan menjual dagangannya secara normal. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Media sosial memang memudahkan kita berbagi cerita dan mengikuti kehidupan orang lain. Namun di balik manfaatnya, kebiasaan membandingkan diri dengan unggahan yang terlihat sempurna justru dapat memicu kecemasan hingga menurunkan rasa percaya diri. Berikut kita simak laporannya.
3: Dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Pascaria Novianti, mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial karena dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Menurut Dr. Pascaria, salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah kebiasaan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Unggahan yang memperlihatkan kesuksesan, kemewahan maupun kebahagiaan seringkali membuat seseorang merasa hidupnya tertinggal. Akibatnya, muncul perasaan rendah diri, tidak puas terhadap pencapaian pribadi, hingga kecemasan yang berlarut.
4: Insikur. Ya, dampak tadi ya, apa yang menyebabkan jadi kecemasan seperti itu ya. Jadi merasa kurang, jadi rendah diri, jadi masa depan saya seperti apa sih gitu. Akhirnya tidak puas dengan diri sendiri, padahal sebenarnya progres dia itu udah ada gitu. Tetapi yang dilihat orang sekitarnya.
3: Dr. Pascaria menambahkan masyarakat perlu menyadari bahwa apa yang tampil di media sosial belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk lebih menghargai proses dan pencapaian diri sendiri serta menggunakan media sosial secara sehat agar tidak memicu gangguan kesehatan mental. Dian Lestari melaporkan.
0: Tiga komoditas sayuran di pasar tradisional Sintang, yakni tomat, wortel, dan bawang merah, hingga hari ini masih dijual dengan harga tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani.
5: Tomat, wortel, dan bawang merah di pasar tradisional kota Sintang hari ini masih mahal. Bawang merah dengan harga Rp65 sampai Rp70.000 per kilogram, wortel dan tomat Rp45 sampai Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Ica, mengatakan tidak terlalu khawatir dengan masih mahalnya tiga jenis komoditi ini, yang penting tetap tersedia di pasar dengan harga yang masih terjangkau karena merupakan kebutuhan pokok untuk konsumsi keluarga.
6: Karena zaman sekarang kan setara-tara naik semua, mau BBM, sembako, apapun itu naik semua. Jadi kita ini kayak langsung Enggak apa-apa, yang penting barang itu ada, karena kita lebih takut kehabisan barang daripada peningkatan harga. Saya seperti itu. Dan untuk harga sembako, kok kayak bawang, bawang merah, intinya minyak dan lain-lain sebagainya, ataupun harga-harga gantoman, ikan, intinya ikan yang dahulunya bisa kita tahu lumayan murah harganya, sekarang itu semuanya pada naik semua.
5: Mahalnya harga tiga komoditi ini dibenarkan salah seorang pedagang di Pasar Junjung Buih Sintang. Mama Novi mengatakan wortel dan tomat sebelumnya dengan harga Rp30.000 per kilogram. Perbedaan harga juga berpengaruh terhadap kualitas komoditi antara pangan lokal dan impor.
7: Tomat, wortel, bawang merah. Selama ini memang udah naik. Kalau ecerannya di sini bawang merah kan 6.000, wortelnya 4.550. Sebelumnya kan kita jual paling 30.
5: Itu untuk wortel.
7: Wortel, tomat, sama.
5: Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasi, mengatakan bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini, sawi hijau yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca, biaya transportasi dan distribusi juga mempengaruhi kenaikan harga.
8: Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya perubahan cuaca akibat curah hujan yang tinggi dan musim kemarau sehingga berkurangnya kapasitas produksi.
5: Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai merah kering yang sebelumnya dengan harga Rp60.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp65 menjadi Rp50.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram, bawang putih dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp39.000 per kilogram. Bahan pokok lainnya masih dalam kondisi stabil dan terkendali. Suryatini melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Sintang berhasil menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada seluruh penerima.

0: menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Ia menjelaskan, pada alokasi Februari dan Maret 2026, bantuan pangan Kabupaten Sintang disalurkan kepada 45.939 penerima bantuan pangan PBP yang tersebar di 14 kecamatan. Sementara itu di Kabupaten Melawi, bantuan diberikan kepada 27.000 penerima bantuan pangan.
1: Untuk bantuan pangan kemarin kita selesai per 30 Juni, jadi 100% alhamdulillah untuk Kabupaten Sintang sini sudah tersalur semua ke penerima manfaat atau penerima bantuan pangan. Melawi sudah semua. Untuk tantangan dan kendalanya memang kita tahu sendiri kan kondisi geografis di Kabupaten Sintang dan Melawi memang cukup menantang ya, di mana ada jalan yang masih belum teraspal, kita juga ada yang lewat sungai kan, itu menjadi tantangan buat kami dan kami juga berusaha untuk mengatasinya.
0: Dengan tuntasnya penyaluran tersebut, puluhan ribu keluarga penerima manfaat di dua kabupaten telah memperoleh bantuan pangan sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Capaian ini sekaligus menunjukkan komitmen Perumbulok dalam menjaga ketepatan sasaran distribusi bantuan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Keberhasilan penyaluran bantuan pangan hingga mencapai 100% di Kabupaten Sintang dan Melawi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi keluarga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Dominasi tim-tim Eropa di Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Sejumlah negara seperti Inggris, Spanyol, Portugal, Norwegia dan juga Perancis melangkah ke fase krusial turnamen mempertegas status benua biru sebagai kekuatan utama sepak bola dunia. Berikut laporannya.
4: Persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 diprediksi masih akan didominasi negara-negara Eropa. Hingga babak 16 besar, sejumlah tim dari benua biru tampil konsisten dan memperlihatkan kualitas sebagai kandidat kuat juara. Pengamat sepak bola Kalimantan Barat, En Fadli, menilai Inggris, Spanyol, Portugal, Norwegia, dan Prancis masih menunjukkan performa yang meyakinkan. Menurutnya, meski harus menghadapi tantangan geografis serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi kebugaran pemain, tim-tim Eropa tetap mampu menjaga level permainan mereka.
5: Walaupun tidak tentang hanya tentang fisik, tetapi itu menjadi salah satu. Ya, walaupun ada hal-hal lain yang membuat negara-negara Eropa jauh lebih siap, seperti kedalaman pemain, kemudian bagaimana skill individu, apa segala macamnya, itu jelas negara-negara Eropa hari ini jauh di atas negara-negara Amerika Latin.
4: Fadli mengatakan kekuatan utama negara-negara Eropa terletak pada kedalaman skuad dan kualitas individu pemain yang merata di setiap lini. Hampir seluruh pemain mereka berkompetisi di liga-liga terbaik dunia, sehingga memiliki pengalaman serta kemampuan teknis yang sangat baik. Ia menilai kualitas tersebut masih menjadi pembeda dibandingkan sejumlah negara dari Amerika Latin maupun konfederasi lainnya. Karena itu, peluang tim-tim Eropa untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026 dinilai masih sangat terbuka. Dian Lestari melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
6: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan Namun di beberapa wilayah

0: hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Skadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 7 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspada, potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gok radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
18: Amat sih.
17: Iya nih, ada urusan. Ayo.
18: Ayo, hati-hati, bro. Ayo,
19: hati-hati ya.
18: Hati-hati, bro.
1: Baterainya sekalian, Pak.
7: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
1: Iya, Pak.
7: Hari ini dia ulang tahun.
1: Oh.
7: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
1: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
7: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
2: Don't move. Stop the gun.
7: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
4: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz secara di Sanggau dan juga Ntkong di siang hari ini. Informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan baru saja tadi pendengar mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Pernah informasi untuk Anda di sore hari ini, informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana KPK mendalami temuan 55 kg logam platinum di mobil Bupati Langkat Syah Afandi pada saat operasi tangkap tangan OTT. Penyidik akan menelusuri asal-usul serta dugaan keterkaitan logam tersebut dengan perkara korupsi yang sedang disidik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengkaji alasan platinum itu berada dalam penguasaan Syah Afandi, yang mana menurutnya penyidik juga akan mendalami kemungkinan logam tersebut merupakan pemberian dari pihak lain. Baik pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Kakak,
3: Kok
2: bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
3: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
2: Oh, gitu ya?
3: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
2: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
4: Setiap pagi di Sanggau, dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
5: Pro 1 RRI Sanggau, 97 MHz.
6: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
7: berita terpercaya,
8: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
4: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
9: Pro 1 RRI Sanggau.
5: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kanal Inspirasi 01 RRI.
7: Iya, kemudian informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini, informasi seputar dunia olahraga ya pendengar ya. Yang mana kegagalan melangkah ke babak 16 besar tidak mengurangi kebanggaan masyarakat Tanjung Verde terhadap tim nasional mereka. Setibanya di tanah air, The Blue Shark disambut bak pahlawan setelah mengukir sejarah perdana di Piala Dunia 2026. Peringatan melansir dari AP News, kepulangan timnas Tanjung Verde bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara tersebut pada Minggu 5 Juli 2026, yang mana ribuan warga memadati jalanan untuk menyambut para pemain yang baru kembali dari Amerika Serikat. Perjalanan Tanjung Verde di Piala Dunia memang telah berakhir setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sangau dan juga Entikong. 17 lebihnya 13 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini informasi masih terus dihadirkan untuk Anda terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, ya, terus memperkuat kapasitas laboratorium nasional melalui pengembang infrastruktur dan perluasan kerjasama internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengakuan global terhadap hasil pengujian laboratorium sekaligus menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikran mengatakan pengembang laboratorium akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan pendanaan dari ASEAN Development Bank, yang mana penguatan itu tidak hanya berfokus di Jakarta tetapi juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Yah, borong, borong.
1: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok ini sobat lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di sore hari ini ya. 17 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini ya. Ya, mana informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id terkait dengan otoritas jasa keuangan OJK yang terus memperkuat pelindungan konsumen dari ancaman penipuan digital atau scam. Nah, pendengar, langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, OJK menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC ya. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Dengan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Lagu-lagu Reji Islami terlebih dahulu kami akan hadirkan untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib.

0: Oleh karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pendengar, baru saja tadi dihadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib ya. Pada pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda untuk kaum muslimin dan muslimat yang saat ini mungkin juga sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di hari ini pada pukul 17:49 waktu Indonesia Barat.
4: Jangan bersedih, perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka, aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Peringatan pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat, saat ini telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringatan untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz. Informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Riau pada Senin 6 Juli 2026. Yang mana penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saat ini tim penyidik masih berada di lapangan untuk melakukan penggeledahan. Namun Budi belum mengungkap lokasi yang digeledah maupun barang bukti yang ditemukan, dan Budi juga mengatakan, informasi mengenai lokasi penggeledahan dan hasil yang diperoleh penyidik akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: fakta. Buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Yang mana di sini Kementerian Pekerjaan Umum PU ya mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun rupiah untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 3 pada 2027. Anggaran tersebut juga mencakup sebagai uang muka pembangunan sekolah rakyat tahap 4 yang akan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract MYC pada 2027 hingga 2028. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Nah, pendengar, yang mana Kuswara dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026, ia menjelaskan dana tersebut dialokasikan untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 sekaligus membiayai sebagian uang muka pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan dengan skema MYC hingga 2028. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Oh, iya juga ya. Ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda, membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA. Jalan keluar viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Pendengar, kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Di malam hari ini, informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Pendengar, informasi untuk Anda di malam hari ini informasi terkait dengan sebanyak 5 usulan warisan budaya tak benda WBTP asal Kabupaten Sanggau dinyatakan lolos dalam sidang penetapan tingkat nasional yang digelar Kementerian Kebudayaan. Yang mana Ketua Sanggar Segentar Alam Sanggau Sunario mengatakan seluruh usulan dari Kabupaten Sanggau menjadi bagian dari 14 usulan Provinsi Kalimantan Barat yang dinyatakan lolos pada tahun 2026. Pendengar, proses pengusulan 5 warisan budaya tak benda tersebut difasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui bidang kebudayaan dengan diawali riset dan pengumpulan data, penelitian terhadap tradisi Nosub Minopodi dan Cupin Anyam Rampit melibatkan tim dayakologi bersama sejumlah narasumber budaya di Kabupaten Sanggau. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya Anda juga bisa di aplikasi rri.co.id dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 97 MHz.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai...
3: Iya, peringatan pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani peringat di Sanggau sore edisi hari ini ya. Saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau sore lainnya mundur pamit, dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau malam. Tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi saya akan ajak peringat untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika, mengikuti warta berita.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, Pak Yusuf. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum.

0: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
1: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
0: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
4: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
3: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
4: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
5: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
4: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
7: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
8: Saya Tulus, saya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan.

0: ya. Saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipas Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan PON.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nyarap dulu di Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di RRI Sanggau ya, di 97 FM yang kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Sawang Merah, Sanggau. Edisi Sanggau Malam, Anda bersama kru-kru yang bertugas di 6 Juli 2026 nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beberapa sesi acara akan bersama kita, dan antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan 19.30 hingga 20 Mimbar Rohani Agama Islam. Kemudian di 20.10 ya. Ya, maksud kami pukul 20 hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio. Dan kemudian 20.10 hingga 22 seperti biasa, musik dan informasi menemani ruang dengar Anda malam hari ini, ditemani lantunan lagu-lagu daerah. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa, lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di edisi malam hari ini, 6 Juli 2026. Saya Eko Karjuan.

Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf, puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Dasat, Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu. Maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram tidak ada pada zaman Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid, mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa Tabligh Akbar Sirah Nabawiyah. Sama jitu casingnya ji beda, judulnya beda, isinya sama, karena itu begitu. Tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan, apalagi sampai mengunduh orang sesat masuk neraka ya. Yang paling bagus itu kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantung kau bilang sesat, ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam, susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya? Kasih begini, mina jatuh semua gigi tuh. Yang ketiga, masuk ke dalam yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham. Tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya? Orang takdir saja itu kan Nabi Nabi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu." Ayo.
Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar kira-kira? Coba ada yang bisa praktekkan, mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu, ini namanya bahu. Coba coba bedek, Pak. Coba makin pendek di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak, beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tongi. Coba lain topa. Kenapa? Beda-beda karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya, teksnya saja sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan sejajar gini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Nah, itu semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak beli elektronik kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya, buka ini, kasih masuk baterai, on, diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar, cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar, kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penting ada dalilmu, laksanakan. Nah, inilah kalau kita tidak mau menerima perbedaan pasti bertengkar ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya, semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. Itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo nih baterainya, Pak. Cau mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Nah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari, kenapa lutut dulu? Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita, kalau suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir. Bagaimana caranya saya balas ini? Itu orang yang kita dendami tidur mi. Kita belum tidur. Bagaimana caranya besok ini di kantor? Ku kaki sempes banyak. Nah pikir, kasih kempes banyak. Nah pikir lagi, bah, ada security. Nah lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Ah, tidak cocok ini. Belum pi tidur. Itu orang yang dendami tidur mi. Oh kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Nah pikir, ada tuh nanti orang lihat kak, tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Nah, tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern Pak sekarang. Foto, anakna, strina, baku felu, baru dia bikin tulis minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. Jadi tulis itu tuh gitu tuh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya. Ya. Dua jamak cipika-cipiki. Nah itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi.
Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya serintong itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki, kumis. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kala orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki, ada tongoran nak lihat kita pindah belakang ki mata. Endah, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ki sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabi lah yang punya tanah, ku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya, kecuali Nabi bilang tidak apa-apa, saya maafkan ki. Nah itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton, jangan ki rusai, beli. Nah itu harus begitu. Dan saat maafkan kak, kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya. Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf sama istri, tak ibu maafkan kak. Nabi lah Ustaz Dasat sebut judul, jamma ku nanti kak jalok ku sedek. Apa yang tumain? Nabi bilang, jamma ku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, sebut ku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan, itu nak tugas kuliah di Jakarta, selingkuh kak, hilap kak, selingkuh kak, Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau, begitu memang manusia biasa. Kadangkala kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur tong ini, Pak. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana Ustaz kah? Kenapa ada masalah? Dia bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang, aku kasih tahu, maafkan gak Pak? Pernah aku pacar istri tak? Lek, jangan kau tolong nembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja, Pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf, Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil. Dia dipanggil oleh Allah. Di sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke JP Rumano Ustaz minta maaf. Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ki berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk ki langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggui Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggui Pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru maki kita, Assalamualaikum. Tenang itu Pak. Tidak mungkin langsung sudah dorong kat apa tidak setan itu orang Pak kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui kasih sudah makin sikat gigi toh bersih-bersih mimu kata pakai parfum. Nah salam dia balik assalamualaikum dia lalu ku bersin tambah bajin tambah caco itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi Pak, ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin.
Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan, setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang dia omongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku, karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam. Hadangi Nabi tak lewat Nabi. Sendiri Nabi. Tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya, pedang. Siapa yang, kalau saya tebar lehermu, siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung dia kasih begini. Sekarang kalau kuat tebas lehermu, siapa yang tolong kau? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu, Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai, bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai ini kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Ya, kita pindah-pindah masjid, dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup, di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan, padahal ku tahu hujan najikan alasan, padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh, padahal sanantom mak ku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul, bagaimana kalau di kompleks IDI ada masjid cantik? Akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini, saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua, Pak ya. Itu Pak, kalau tua kita urus masjid ki, Pak, tenang perasaan tak. Coba lihat Pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid Pak, mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram, selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid Pak, tidak takut mati itu? Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya, muka-muka Bapak inilah. Ya. Ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yaumis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Enggak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan enggak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Balikpapan Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam acara aku malam ini ya, maka jam 11 pi nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat
Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelepon Ustadz Saiful yang ngatur-atur penceramah. Ustadz, saya hari Jumat ada di Makassar. Nah, dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan Ustadznya, saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustadz tidak mau menerima pulsa lokal. Sekarang yang menerima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum.

Iya, baik pendengar, telah Anda ikuti tadi sedikit ceramah dari Ustadz Das'ad Latif ya, di mimbar rohani agama Islam malam hari ini. Dan tetap terus bersama kami saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar selanjutnya Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio, produksi Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong, dengan judul Kapan?

Siang itu biasa saja. Tapi bagi mereka, pertanyaan sederhana bisa jadi palu yang memukul harga diri. Makanannya hangat, tapi hatinya beku.

Malam seharusnya menjadi saat berbagi cerita. Tapi di rumah ini, malam menjadi ruang interogasi yang berkedok perhatian.

0: suami aku, Mas Bisma.
1: Oh, Mas Bisma itu kamu, Din.
0: Iya. Kalian sering kan?
2: Maaf ya, dan dulu saya kesini. Maaf, saya jadi ngerasain ya.
3: Enggak.
0: Mbak Bisa, kok ada di sini?
2: Saya sengaja sedang kesini. Saya mau ngajakin

Dalam kamar kecil ini, Raka duduk menatap langit-langit. Hidupnya bukan cuma tentang gagal, tapi tentang bagaimana orang lain melihat kegagalannya.

Pagi itu, dua saudari bicara bukan sebagai anak, tapi sebagai manusia yang sama-sama lelah.

Akhirnya, mereka memilih bicara. Bukan untuk membela diri, tapi untuk memulihkan luka.

Senja tak pernah marah karena datang lebih lambat dari siang. Begitupun hidup. Setiap orang punya waktunya.

kapan nikah, kapan punya anak, dan kapan sukses. Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar ringan, tapi bisa menjadi batu di pundak yang sudah letih. Mari belajar menukar kapan dengan apa kabar, menukar tuntutan dengan pelukan, karena setiap orang sedang berjalan dengan caranya sendiri dan dengan waktunya sendiri. Tidak apa-apa jika belum sampai. Yang penting kita masih melangkah.

Iya, pendengar masih bersama kami di 97 FM ya, RRI Sanggau. Edisi hari ini di Senin 6 Juni jam 6 Juli 2026. Dan telah Anda ikuti tadi sandiwara radio dengan judul Kapan. Saat ini Anda masih terus kami temani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda hibur ruang dengar Anda selanjutnya dengan musik dan informasi yang diselingi dengan lagu-lagu daerah.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Auk deh. Tahu bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tu. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Iya, pendengar, informasi yang kami hadirkan terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, di mana timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar, bermain di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026. The Three Lions bertahan hingga meski mengakhiri pertandingan dengan 10 permainan. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Namun Inggris bermain lebih efektif, memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan dramatis. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

sair yang balam jobarabah, dia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pahit sandaran bunyi, gulo datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: lima indak aja tua cinto, goreng tieknya bagi duo, indak cango harato, sanang den, kue den.
1: Apa? Goyang, Pak. Oh.

0: ampe uluanan datang kan duan de lenyai de
1: yo ha alo alo tiki oh kita goyang yo kita goyang

Iya, pendengar, Anda masih di Musik dan Informasi. Spanyol dan Portugal akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung sengit. Pengamatan sepak bola Lucas Aditya menyebut duel ini layak disebut sebagai final yang datang terlalu cepat. Lucas menilai Spanyol membawa motivasi tambahan setelah kalah adu penalti dari Portugal dan final UEFA Nations League 2025. Namun ia mengingatkan tim asuhan Luis de la Fuente harus bermain lepas tanpa terbebani misi balas dendam. Sebelumnya Spanyol menghadapi Tanjung Verde, Uruguay dan Arab di fase grup. Sementara di babak 32 besar tim ini menghadapi Austria. Menurut Lucas, pertarungan lini tengah akan menjadi penentu hasil pertandingan kedua tim. Spanyol mengandalkan penguasaan bola, sedangkan Portugal mengincar serangan balik yang cepat melalui pemain sayap. Lucas menilai peluang kedua tim sangat seimbang jika pertandingan berlanjut hingga adu penalti. Meski demikian, ia menjagokan Portugal apabila laga harus ditemukan dari titik putih. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
2: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, baik pendengar, masih di musik dan informasi. Selanjutnya Inggris mengawali babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas Meksiko pada babak 16 besar.

Piala Dunia 2026 bermain di Stadion Azteca di Senin 6 Juli 2026. The Three Lions bangkit setelah mendapat tekanan sejak awal pertandingan. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat badai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Sebelum akhirnya dimulai, setelah laga berlangsung, Meksiko langsung mengambil inisiatif permainan melalui tekanan tinggi yang menyulitkan Inggris sejak menit awal. Meksiko membuka pertandingan dengan permainan agresif sehingga memaksa Inggris lebih banyak bertahan pada awal pertandingan berlangsung. Declan Rice bahkan menerima kartu kuning setelah melanggar Luis Romo ketika menghentikan serangan lawan. Tekanan Meksiko terus berlangsung melalui kombinasi operan pendek yang memanfaatkan pergerakan Roberto Alvarado dan Raul Jimenez. Namun lini pertahanan Inggris masih mampu mematahkan setiap peluang yang dibangun tuan rumah. Peluang emas Meksiko hadir melalui sundulan Raul Jimenez. Pada menit ke-15 pertandingan berlangsung, akan tetapi Jordan Pickford melakukan penyelamatan gemilang sehingga gawang Inggris tetap aman dari kebobolan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Iya, pendengar informasi masih seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia di mana Inggris Iya, maksud kami kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya. Menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang ia tentukan sendiri. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku sering mendapat pertanyaan mengenai masa depan setiap kali tampil di Piala Dunia. Namun ia memilih tidak menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangan Portugal di turnamen. Ronaldo menegaskan apapun hasil yang diraih Portugal di babak 16 besar nanti, ia akan meninggalkan sepak bola tanpa penyesalan. Menurutnya selama bertahun-tahun, ia telah memberikan segalanya untuk olahraga yang dicintainya. Pemain Al Nazar itu juga mengaku tidak ingin membebani dirinya dengan target yang berlebihan. Baginya setiap pertandingan di Piala Dunia adalah momen yang harus dinikmati. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami ya. Saat ini kita sudah di penghujung acara. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan terkait dengan informasi yang Anda dapatkan sepanjang hari ini. Beberapa informasi yang telah kami sampaikan tadi. Dan tetap terus bersama kami. Selanjutnya Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan, lagu mancanegara ya, untuk menemani suasana istirahat Anda malam hari ini bersama keluarga tercinta. Di sesi Sapa Malam ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Iya, pendengar, jumpa lagi di Sapa Malam ya. Malam hari ini edisi Senin 6 Juli 2026 ya. Sehat selalu untuk Anda, tetap semangat dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Kami akan temani ruang dengar Anda edisi malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa, Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Selamat malam.
1: Malam ya. Kopi lewat Mandiri.
0: lewat Mandiri. Oke, udah tutup.
1: Mumpung ada air hangat nih.
0: Dengan Mbak Molah ya.
1: Oke,
0: silakan Mbak Molah.
1: Lagunya terserah Bang Eko. Okay. Cinta berbunga kah, cinta berbuah kah?
0: Cinta berbuah durian ya.
1: Setengah hati kah, sepenuh hati kah, terserah.
0: Oke.
1: Okay. Ikutin aja.
0: Nah, silakan sapanya.
1: Bang Eko di Perintis, ayo susah senang menek, semoga sehat selalu. Ma Bobo yang tersayang di Kucing. Bang Dendi, Bunda di Subasamba, semoga sehat selalu. Bang Joto, Segitiga, Bang Widi, Bang Galau, Bang Pael.
0: Yeah.
1: Ayi Uban. Mbak Elsa, bagi dong tempoyaknya. Buat Bang Eko, semoga sehat selalu bersama keluarga. Makasih banyak. Selamat menikmati nonton bolanya.
0: Oke, terima kasih Mbak Mola.
1: Buat kopinya segelas besar, kopi hangatnya.
0: Besar ya. Oke, terima kasih Mbak Mola. Selamat malam. Iya, halo, selamat malam, dengan siapa? Oke, dengan siapa? Suaranya kok nggak masuk nih suaranya? Kemana nih suaranya? Suaranya kok di HP ya, nggak masuk di mixer. Coba lagi ya, coba dulu. Oke, coba lagi. Ya, baik. Selanjutnya, selamat malam. Halo.
2: Iya, selamat malam. Halo.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Eno, Bujang Kecewa di Bawah Langit. Bujang Kecewa di Bawah Langit.
0: Oh, Bujang Senang. Oke.
2: Kok ano lagi flu ya, Bung ya? Flu ya?
0: Bukan flu.
2: Apa?
0: Sumbat hidungnya.
2: Iya, termasuk lah.
0: Termasuk ya.
2: Kadang susah bernapas tuh, Bung. Banyak minum air putih ya, Bung Eko ya. Banyak-banyak minum air putih yang hangat-hangat gitu.
0: Banyak-banyak makan durian. Oke, besok ya.
2: Boleh aja makan durian, bagi-bagi dong. Oke, lagunya puisi dari Jikustik ya.
0: Jikustik, Jikustik.
2: Iya, Jikustik ya.
0: Bukan Jikustik.
2: Iyalah, sedikit lu. Sedikit skidding lah ya.
0: Aduh, jadi batuk nih, mau ketawa nih.
2: Iyalah.
0: Bukan Jikustik, okay, tapi Jikustik.
2: Iya, Jikustik ya, benar ya pasti. Itu Bung Eko ya.
0: Jikustik bukan Jikustik.
2: Iyalah, siap.
0: Oke, okay, silakan.
2: Oke, okay, siap. Tadi ada Mbak Mola tadi, ada apa? PST Kakek Ririn ya. Terus ada siapa? Pak Musu, daerah tianya juga. Terus ada Mbak Elsa, terus ada ini juga, ini siapa? Kakek Ririn. Terus ada Bung Pael. Yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja peserta kedua semuanya.
0: Okay.
2: Buat Bung Eko sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Lanius di Sambas. Halo.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Ya. Selamat malam juga. Dengan siapa?
3: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Usu Busri.
3: Ya.
0: Oke. Silakan Usu Busri.
3: Lagunya ikutan aja lah.
0: Oke.
3: Nah, salamnya buat Abang Bang Riko yang lagi bersungguh, semoga sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam dengan Usu Busri di Sambas. Ya, lagunya puisi ya, dari Jikustik. Puisi. Ya, kita tunggu lagi. Selamat malam. Dengan siapa? Halo.
4: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
4: Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa di Sekadau ya? Oke, Sekadau di mana nih Putra Kecewa?
4: Jalan Rawak.
0: Oh, Rawak. Oke. Iya. Silakan.
4: Lagunya, Bang.
0: Putra Kecewa.
4: Jangan sampai tiga kali dari Trio Ambisi.
0: Jangan sampai tiga kali ya. Kok lagunya enggak pernah yang lain?
4: Iya,
0: ada
4: yang pas yang cocok rasanya.
0: Ada kisah kah dengan lagu ini?
4: Iya, ada kisah.
0: Oh. Mendalam. Berarti mengena ya lagu ini ya. Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Yuli di Sungai Mawang. Aisyah Senang. Kak Long. Bang Joto. Mak Boboy. Bang Lenius. Yang lainnya dirangkul lagi ya, Bang. Selamat malam.
0: Dirangkul ya. Oke, terima kasih Putra Kecewa. Putra Kecewa di Sekadau. Terima kasih atensinya. Kita lihat lagi di di WhatsApp. Ada Bu Sonia. Selamat malam Bu Sonia. Ya, kita tunggu lagi. Baik, belum ada yang gabung, kita hadirkan dulu nih lagu requestan pendengar kita. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam. Oh, sudah ada. Kita coba terima satu lagi ya. Selamat malam. Dengan siapa? Halo.
5: Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam. Oh, sudah ada. Kita coba terima satu.
0: Halo.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Iya, pendengar telah Anda dengarkan 3 lagu cantik ya yang kami hadirkan menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Ada lagunya puisi Jikustik, ada trio Ambisi, dan Begitu Indah Pance. Selanjutnya selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Dato Uban di Sidat.
0: Dato Uban. Oke, apa kabar Dato Uban?
1: Baik. Baik. Sehat ya. Cuma Dato Uban di Pontianak. Di Pontianak ini kuat hujannya.
0: Oh, lagi hujan ya Pontianak ya?
1: Oh, lagi hujan nih.
0: Monitornya lewat apa nih Dato?
1: Lewat HP juga.
0: Oh, lewat HP. Oke.
1: HP sama HP.
0: Silakan Dato.
1: Nah, lagunya Kenangan Kita Berjumpa.
0: Kenangan
1: Kita Berjumpa.
0: Kita berjumpa di mana nih?
1: Cuma tidak disentuhkan jumpanya.
0: Siapa tahu berjumpa di kebun atau berjumpa di sawah kan?
1: Mungkin kali besok pagi lah kita berjumpa di kebun sawit.
0: Dari siapa nih lagunya?
1: Ya?
0: Lagunya dari siapa?
1: Nah, itu namanya kita kurang tahu ini.
0: Oke.
1: Pokoknya Bang Eko aja lah nengoknya gitu.
0: Iya.
1: Kenangan Kita Berjumpa kata anaknya, cuma pembawanya siapa?
0: Iya. Oke, silakan siapa-siapanya?
1: Siapa-siapanya pertama dengan Abang Eko di Puintis. Abang Eko yang penyiar siaran ini, pembawa siaran.
0: Iya.
1: Semoga pulangnya nanti hati-hati.
0: Oke.
1: Mbak Ica, Mak Mola, Ayi Patah Hati, Mak Indah, Mak Elsa, Kakek Ririn, Bang Pael, Bang Sam, Bang Jali, Kak Yuli, Kak Long jangan bergulung Kak Long, hujannya mau bergulung Kak Long, Wanusu, Subasri, Ayi Kepo, Putra Mayo, Putra Lato, Mak Maya, Mak Elsa di Sambas, Pak Alek, Bang Widi. Nah itu aja.
0: Oke. Terima kasih. Dato Uban.
1: Dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam. Dato Uban di Landak ya. Sekarang lagi di Pontianak ya. Di Pontianak malam hari ini diguyur hujan katanya.

0: Ya, selanjutnya selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Bang Eko.
0: Apa tuh?
1: Tembus enggak suara saya nih?
0: Tembus sampai ke
1: lo. Soalnya bukan, dari tadi nelpon tuh tak halo-halo, Bang Eko enggak ada jawab-jawabnya.
0: Oh, gitu. Oh, yang nelpon tadi.
1: Sinyal tuh kurang ya waktu sesi
0: yang pertama tadi
1: itu.
0: Tadi tuh. Oh, kirain.
1: Iya.
0: Mbak Dona rupanya Mbak Elsa.
1: Alamak. Kapan kami mau jadi Mbak Dona nih? Kalau Mbak Tempoyak bolehlah ya.
0: Banyak tempoyak enggak, Mbak?
1: Ada sesendok sesendok dua sendok.
0: Sesendok dua sendok.
1: Nanti kasih Mbak mau ada apa tuh?
0: Mana cukup sesendok dua sendok? Halo. Waduh, putus ya. Gangguan tampaknya Mbak Elsa nih. Iya, coba lagi Mbak Elsa. Oke, di WhatsApp ada siapa nih? Enggak, pakai nama ya. Bila kau rindu, sebut namaku Wahyu OS. Oke, ini dengan siapa nih? Dengan Bu Parida. Oke, salamnya Bung Widi, Mbak Miati, Pak Andi di Batam, Purnama Sari, Mbak Viola, Ayu Masohi, terus Wan Usu, Bu Elsa, Bu Esti, Mama Boboy, Mas Eko, Kakek Panji, Kakek Ririn, dan semuanya dari A sampai Z. Ya, terima kasih dengan Bu Parida. Halo.
2: Halo, Bang Eko, Mama Boboy.
0: Oke. Silakan, Mama Boboy.
2: Selamat malam. Tak apa-apa sehat, Bang Eko. Demam.
0: Yeah.
2: Tadi pun baru saya dengar mula tadi. Kirim ampaunya saja, Bang Eko. Biar
0: nak
2: pergi Malaysia. Kalau 50 tu tukar di sana berapa, Bang Eko?
0: Ada 200 ribu rupiah.
2: Yalah, kalau 50 bagi Bang Eko tak berat lah, tak hutang. Cuma bagi bulat-bulat tinggal Bang Eko. Mama Boboy nak lagu English ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagu Perfect ya, dari Xerem ya.
0: Judulnya apa judulnya?
2: Perfect.
0: Perfect ya.
2: Dari Xerem ya.
0: Perfect. Xerem.
2: Nanti kita sama-sama dengar. Ada?
0: Oke, bentar. Oke, silakan sambil salam-salamnya, Mama Boy.
2: Salamnya ya untuk Bang Eko yang ganteng, semoga ganteng sampai di Mama Boy. Kemungkinan nanti untuk Bik Mola tersayang, tercinta, Mbak Esa tadi terputus. Untuk putera galau, siapa putera kecewa, abang kecewa, yang dari dari mana tuh abang kecewa tuh?
0: Dari Skadau.
2: Oh, banyak kali saya dengar lupa nak panggil, nak tuju lagu dengan dia. Untuk Kak Long, jangan bergulung. Untuk Mbak Ling ya, di Pontianak. Sehat Mbak Ling. Untuk orang Sangau, semuanya di Tekong. Sebab saya lagi ngegam nasi nih, Bang Eko. Selamat malam, ampaunya. Pau lai-lai. Bye-bye, Bang Eko.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam.
2: Ya, bye. Ya. Terima kasih, bye.
0: Oke, Mama Boboy di Kucing ya. Selanjutnya, Bung Widi, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Siapa malam? Bang Eko, gimana kabarnya?
0: Kabar suaranya baik.
3: Agak kurang gini ya. Pilek ya.
0: Baru habis pulih nih.
3: Oh, pantesan waktu Widi gabung yang minggu lalu ya. Seperti suaranya Bang Upin, tahu-tahu baru turun. Ya.
0: Baru pulih nih. Kemarin sempat down sebentar. Karena mungkin pengaruh cepat cuaca kali ya.
3: Iya, betul. Sekarang kan cuacanya agak apa itu ya,
0: nggak
3: merata lah gitu sepertinya.
0: Betul.
3: Di Jepang aja begitu sekarang, Bang.
0: Musim
3: tadi
0: apa di Jepang?
3: Hujan siang, hujan terus hujan cukup panas gitu. udaranya. Tapi malamnya dingin, ada angin-anginnya itu.
0: Ya, ya. Silakan Bung Widi, lagunya apa?
4: Ya, lagunya dari lagu apa? Mancanegara yang judulnya apa ya? Dari Leonard Ricci ada ya?
0: Leonard Ricci.
4: Leonard Ricci, Say You, Say Me.
0: Leonard Ricci.
4: Ya.
0: Ricci. Apa tadi judulnya?
4: Say You, Say Me.
0: Say You,
4: Say Me.
0: Say Me. Oke. Okay. Ya. Siapa-siapanya buat siapa?
4: Ya, ya. Ya, kirim salam dulu ya. Uh-huh. Kirim salamnya yang baru lewat ada Mama Boy, kemudian ada yang tadi siapa tuh Pak? Kakek
0: dengan Kakek Uban, Dato' Uban.
4: Kakek Uban ya, yang di sana ya. Terima kasih siapanya. Kemudian ada Bu Resmi di Singaraja, Bu Parida di Palu, Wan Usu di Sambas, Sayu Masuki di Maluku Tengah, Pak Andi di Batam, Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, kemudian ada Marani, Mbak Christine di Toli-Toli, Bunda Natalia, Mbak Yuli, Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Ida, kemudian ada Putra Latul. Dan untuk kesemuanya aja dulu ya, salamnya ya dari rangkul jadi satu. Ada Mbak Piola di Makassar juga ya, Mbak Eti okay. juga ya.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih ya Bang.
0: Terima kasih.
4: Eko, selamat
0: terima kasih. Selamat malam. Dengan Bung Widi ya di Jepang, Tokyo Jepang. Oke. Okay. Selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
5: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan ya. Bunda ya.
5: Bunda siapa lo?
0: Bunda Natalia bukan ya?
5: Bukan lah.
0: Dengan Dona.
5: Bukan.
0: Bukan. Dengan Mona.
5: Salah semua.
0: Salah semua.
5: Ya.
0: Dengan Lisa.
5: Bukan, bukan. Aduh Bang Eko.
0: Dengan Kak Yuli.
5: Ya, dengan Kak Yuli, betul.
0: Betul ya.
5: Ya.
0: Nah, gimana kabarnya, Kak Yul?
5: Puji Tuhan, baik Abang, sehat.
0: Hujan?
5: Enggak.
0: Enggak?
5: Ya.
0: Panas ya berarti ya?
5: Panas banget. Cuman dingin-dingin juga sih.
0: Oh, gitu.
5: Ya.
0: Ya, malumlah kita tinggal di barat ya, biasalah ya.
5: Iyalah. Dekat sungai lagi nih Bang, makanya.
0: Makanya
5: sungainya tuh naik gitu.
0: Makanya dingin-dingin empuk ya kali ya, dekat iya. sungai itu ya. Oke, Mbak Yuli, silakan.
5: Oke, mau request lagu Lydia Natalia Bang. Judulnya itu Di Sini Ada Sayang Untukmu.
0: Lydia
5: Natalia.
0: Di sini di ada batas kota untukmu. Ini.
5: Bukan.
0: Di sini ada sayang untukmu ya.
5: Ya.
0: Oke.
5: Oke, salamnya sedikit ya Bang ya. Buat Bang Widi tadi tuh kakek Uban, terus terasa kecewa, terus Biu, terus Bunda Hesti, apa Mbak Elsa, terus apa lagi ya? Mama Indah tuh katanya nggak bisa monitor lagi tuh Bang di Ngabang sana Radio RRI Sanggau.
0: Kenapa?
5: Nggak tahu.
0: Nggak tahu frekuensinya kali.
5: Mungkin. Sama RRI Entikong dia bilang aku tadi.
0: Oh. Nah, coba di frekuensi Entikong itu di 99.9 FM.
5: Iya, dia sedang monitor juga, tapi nggak bisa lagi katanya.
0: Oh, nggak bisa ya?
5: Iya.
0: Oh, gitu.
5: Iya, makanya dia tuh nggak gabung katanya.
0: Iyalah, coba terus setiap hari, mudah-mudahan ada harinya bisa.
5: Iya, mungkin aku bilang ada gangguan atau apa gitu.
0: Iya, iya.
5: Kalau nggak langsung chat aja di RRI itu, nanti mereka mungkin ada info gimana.
0: Iya. Bisa dicarikan ya. Kendalanya di mana?
5: Bang Eko di Printis, terus Bang Eko yang penyiar ini sehat selalu, cepat pulih ya Bang.
0: Oke.
5: Okay. Oke, yang lainnya, Mama Bobo, ya ampun, Mama Bobo lupa.
0: Oh, Bobo sampai bersedih dia menunggu salam dari
5: iya,
0: Kak Yuli.
5: Iya, nanti, aduh Kak Yuli nggak mau apa kasih salam buat Mama Bobo ya katanya gitu. Terus Ayah susah senang sama neneknya sehat-sehat. Terus Bang Fael, terus yang lainnya dirangkul aja. Oke, terima kasih ya Bang. Jangan lupa ngopi nanti Portugal lawan Spanyol jam berapa?
0: Betul, betul.
5: Itu favorit aku.
0: Oh, aduh, mantap.
5: Iya, Spanyol.
0: Spanyol
5: kan
0: ya.
5: Ada ayang situ, ayang ya, Cristiano ya. Ronaldo.
0: Iya, iya. Kemarin mau ikut gawai katanya ke Sanggau.
5: Iya, Kak. Oh iya,
0: besok Cristiano kita Ronaldo. Nah. Oke, mudah-mudahan.
5: Oke, itu aja, Bang.
0: Mudah-mudahan ketemu dengan Kak Yuli di Betang nanti.
5: Oke.
0: Oke, terima
5: rame
0: kasih.
5: Besok kayaknya tuh, Bang. Rame besok tuh.
0: Iya.
5: Oke, ya, Bang.
0: Makasih Kak Yuli, selamat malam. Ya, dengan Kak Yuli ya. Kita break dulu ya. Oke, kita dengarkan beberapa requestan pendengar kita tadi. Lagu yang pertama ini lagu oldies nih, sangat oldies nih tampaknya nih. Dari siapa nih lagu ya? Mengapa kita berjumpa? Kita dengarkan dulu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

0: Iya, pendengar, beberapa lantunan cantik tadi telah Anda dengarkan, di antaranya ada lagunya Kenangan Kita Berjumpa ya. Ya, lagu ini dikenal sebagai salah satu lagu nostalgia yang banyak disukai karena memiliki melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh hati, di mana tema yang diangkat sangat dekat dengan pengalaman banyak orang, sehingga lagu ini tetap sering didengarkan oleh pencinta musik kenangan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bude.
1: Iya.
0: Bude. Terkesima gak mendengarkan lagu requestan dari Datuk Uban tadi, Mengapa Kita Berjumpa?
1: Iya.
0: Ini lagu itu. Ini lagunya tampaknya legend banget nih, Bude.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Cuman
1: sudah ya, cover toh, Bang, sudah coveran itu tadi.
0: Kurang tahu juga karena di sini enggak muncul yang membawakan lagunya, juga enggak muncul nih lagunya nih. Dari siapa nih lagi?
1: Memang jarang orang request itu loh.
0: Tapi bagus ya lagunya. Saya juga asik ya mendengarkan lagunya. Karena ya, betul. Mengena gitu, Bude.
1: Betul, betul sekali.
0: Walaupun ya,
1: mengena bagi mereka yang merasakan begitu.
0: Ya. Untuk umur-umur.
1: Kalau Mbak Yuli sih enggak kena deh.
0: Mbak Yuli masih 18 tahun, belum mengena dia.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, tapi kayak Bude sih mengena lah. Walaupun enggak banyak, tapi sedikit lah mengena.
1: Enggak. Soalnya kami enggak ngalamin hal itu. Oh, enggak gitu ngalamin.
0: Iya. Oke, Bude.
1: Kalau Bude itu happy-happy saja, Bang.
0: Happy-happy
1: ya. Berjalan dengan lancar, ya.
0: Oke. Bude?
1: Oke, request lagunya Widuri.
0: Widuri?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari Pop Tubuh Poli ya.
0: Widuri ya. Oke, siapa-siapanya?
1: Dari Pop.
0: Iya.
1: Asalnya, semalam itu saya dengar itu ada Mama Murti ya, dari Ginis itu.
0: Ada gabung ya, lagi ya?
1: Iya, semalam itu. Udah lama sekali itu baru bisa muncul tuh semalam.
0: Dengan siapa semalam?
1: Malam hari ini saya panggil kembali. Ayo Mama Murti gabung gitu loh.
0: Yang siaran siapa, Bude? Semalam.
1: Semalam ada Mbak Dini.
0: Oh, Mbak Dini ya.
1: Iya.
0: Baru gabung ya Mama Murti ya.
1: Iya.
0: Mungkin beliau juga kesulitan mencari jaringannya kali ya, karena di Bonti ya kalau enggak salah beliau tuh ya.
1: Bukan di Bonti.
0: Ginis.
1: Ini daerah mana sih?
0: Ginis kan Bonti juga, wilayah Bonti.
1: Oh iya kah?
0: Cuman dia bukan di kota kecamatannya.
1: Oh iya, mungkin ya.
0: Oke, Bude.
1: Yuk.
0: Ada lagi?
1: Salamnya belum?
0: Silakan.
1: Iya. Buat Mbak Elsa, tadi gabung lagi Mbak Elsa. Diulangin lagi. Juga buat Mama Indah, Mama Murti, Mama Yogi, Kakek Ririn, Bang Jali, Paman Jam, tadi ada Mama Boboy, buat Mbak Juli di Sungai Mawang, Mbak Miati nggak ada suaranya nih, tidur terus ini ngorok ya.
0: Mbak Miati kali tidur kali.
1: Ya, terus buat ini Ibu Sonia. Di Sanggolah ya. Buat Mbak Lingling, Bang Cuto RG, Bang Fael juga. Buat siapa ya? Semuanya aja lah ya. Yang malam hari ini masih mendengarkan radio pagi itu di Sanggol atau RRN Tikom. Pokoknya selamat malam semuanya, salam sehat. Buat Bang Eko-nya, terima kasih. Nanti itu pokoknya lagunya di saya tunggu.
0: Oke.
1: Selamat malam, Bang.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya, dengan Bude di Beduai. Oke, lagunya ini juga lagu legend ya. Widuri. Ini keren juga nih lagunya. Ya, di sini ada apa nih? Mengapa Kita Berjumpa ya. penyanyinya enggak muncul nih nyanyi, penyanyinya nih. Ya ada juga lagunya di sini, ada Sayang Untukmu, Lydia Natalia. Lagu ini dipopulerkan oleh Lydia Natalia yang dirilis pada tahun 1986. Ya, dalam album Lydia Natalia Vol 3 Kangen, lagu ini diciptakan oleh Muli Mulia dan menjadi salah satu lagu yang memperkuat popularitas Lydia Natalia pada era 1980-an. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam Mama Murti ya?
2: Ya.
0: Waduh, barusan digosipin tadi langsung muncul.
2: Lama enggak gabung lagi.
0: Oh, tapi
2: selalu monitor.
0: Tapi monitor ya?
2: Iya.
0: Ada pirasat ikut gabung malam hari nih?
2: Enggak ada sinyalnya, sinyalnya sih susah dicari.
0: Oh, gitu. Iya. Gimana kabarnya? Mau Murti?
2: Lagunya.
0: Lagunya apa?
2: Dari Pani Pabiola, Untuk Apa Lagi.
0: Untuk Apa Lagi ya?
2: Iya, salamnya
0: untuk
2: buat
0: apa lagi, Fani?
2: Buat Canteso, buat Bang Eko di Perintis.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bang Jali, teman Sam, Bunda Natalia, Bunda Farida, Ibu Esti, Mama Indah, buat paman Sam, buat semua-semuanya, Bang Eko.
0: Oke. Okay.
2: Makasih, selamat
0: malam. Terima kasih. Iya, terima kasih Mama Murti ya. Sehat selalu bersama keluarga. Baik, dengan Mama Murti di Guinness. Untuk apa lagi? Ini bagus juga lagunya. Ya, kita kembali dengarkan ya lagu requestan sesuai antrian ya. Di sini ada Sayang Untukmu ya. Lagu ini mengisahkan seseorang yang menyimpan rasa cinta, rindu, dan kasih yang tulus kepada orang yang berada jauh darinya. Dimana melalui liriknya yang cukup menyentuh ya, serta melodi yang lembut, lagu ini menggambarkan kerinduan mendalam dan harapan agar cinta tetap terjaga meskipun terpisah oleh jarak. Lydia Natalia merupakan penyanyi pop Indonesia yang populer pada tahun 1980-an. Ia dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa romantis dan melankolis. Album Kangen menjadi salah satu album tersukses dalam perjalanan karirnya. Dan di sini ada Sayang Untukmu, termasuk lagu yang masih dikenang oleh para pencinta musik pop nostalgia Indonesia hingga saat ini. Kita dengarkan Lydia Natalia.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah ya. Kayak kita di kampung, Bah.

0: ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balap tangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
3: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
4: Bedabul bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Hayo, kakek lagi ngapain?
10: Kamu ini.
9: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
10: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
9: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
3: Tolong! Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar tiga lagu cantik telah Anda dengarkan ya. Yang pertama Lydia Natalia, di sini ada Sayang Untukmu, yang kedua Widuri dari Bob Tutupoli. Dan yang terakhir kita hadirkan Stinky Rindu Untuk Dia. Ya, di mana lagu ini berkisahkan ya, bercerita tentang seseorang yang merasa kerinduan yang cukup mendalam kepada orang yang dicintainya. Karena terpisah oleh jarak ya, di mana melalui lirik lagu yang cukup puitis ini, rindu untuk dia yang menggambarkan perasaan rindu, kesepian serta harapan agar dapat kembali bertemu dengan sang kekasih. Ya, lagu Rindu Untuk Dia ini dipopulerkan dari grup musik Indonesia yaitu Stinky yang dirilis pada tahun 1999. Sebagai lagu utama dalam album Rindu Untuk Dia, lagu ini menjadi salah satu karya yang semakin mengukuhkan nama Stinky sebagai band pop Indonesia yang sukses pada akhir tahun 90-an. Stinky juga merupakan band Indonesia yang terkenal di era 90-an dengan sejumlah lagu-lagu hit seperti Mungkinkah, Jangan Tutup Dirimu, dan Rindu Untuk Dia, di mana karakter musik mereka yang romantis dan lirik yang menyentuh membuat karya-karya mereka tetap dikenang hingga sekarang. Rindu Untuk Dia masih sering diputar di berbagai platform musik digital dan menjadi salah satu lagu nostalgia favorit pencinta musik Indonesia. Ya, kita saat ini sudah di 2334 ya, kita baca di WhatsApp. Sudah ada yang gabung dengan Paman Sam di Skayam. Lagunya Farkan Blues, Gubahanku. Oke, salamnya untuk penggemar Sapa Malam dimanapun berada, kompak dan sehat selalu untuk abang penyiar Kopi. Terima kasih Paman Sam. Mbak Elsa, lagunya Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati, salamnya dirangkul dari SMBJ. Oke, buat abang Kopi, terima kasih Mbak Elsa kopinya.

0: Iya, masih kita tunggu untuk yang ingin bergabung di 081157564 dan 085753810365. Iya, menemani suasana kebersamaan Anda bersama keluarga ya malam hari ini. Beberapa lantunan cantik ya dari musik pop Indonesia dan mancanegara, mudah-mudahan menghangatkan suasana kebersamaan Anda bersama keluarga. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Eko.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bung Pak El ini di Meliau.
0: Bung Pak El, silakan.
1: Bung Eko, lagunya ini Bon Jovi.
0: Judulnya?
1: Air Supply.
0: Air Supply.
1: Supply air.
0: Oke. Okay. Silakan siapa-siapanya.
1: Ada Pak Eko lagunya?
0: Ada, pasti ada.
1: Kita salamnya kita buat sama Eko ya. Bung Eko nanti itu jam berapa Pak Eko? Bola Pak Eko. Nanti bola jam berapa?
0: Bola kayaknya pagi ya.
1: Pagi ya. Berarti yang subuh enggak ada subuh nih. Yang subuh nanti jam berapa ya?
0: Yang subuh jadwalnya enggak ada nih.
1: Iyalah. Oke, Eko, selamat malam
0: Eko. Oke, terima kasih. Selamat malam. Dengan Bung Pael di Meliau. Air supply. Bukannya supply air ya.

Ya, kembali kami hadirkan lagu yang menghibur suasana malam Anda. Kita ambil dari yang gabung di pesan singkat ya, ada Mbak Elsa nih. Rindu tapi jauh, antara Respati. Kita dengarkan.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda dengarkan Fanny Fabiola ya, dengan judul Untuk Apa Lagi ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghantarkan ya suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Ya, kebersamaan kita saat ini juga sudah hampir di penghujung acara ya. Sudah di 23.51 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih kami ucapkan Anda yang selalu setia bersama kami di frekuensi 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Cabang Merah. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang berada di luar Kalimantan Barat dan di luar negeri juga ya. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan kami yang bertugas di Sanggau Malam pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih ya. Mudah-mudahan terhibur. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau dan RRI Antikong di 99.9. Ya, akhir kata, selamat malam ya, selamat beristirahat dan selalu berbahagia tentunya.